0: carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
3: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
1: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita, dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
6: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
7: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya, dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding perusahaan lorongan ke Eropa, kita lebih dulu kosong.
6: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
8: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia PPIH Debarkasi Jakarta Pondokgede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondokgede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondokgede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di Aula Debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
9: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 portal dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
8: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondokgede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setiwagung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Setia Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
10: Ya baik, mendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
11: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
10: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofia Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti

0: Ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
3: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
2: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
3: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
4: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
3: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
5: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saat

0: nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
1: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Penelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
6: Luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu, bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati.
7: Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami.
6: Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali bersama kami tim Nunukan Pagi. Kali ini kami ajak Anda mengikuti acara kami di program Nunukan Pagi ini dalam opini publik. Kami ajak Anda berpartisipasi, opini, aspirasi yang ingin Anda sampaikan terkait topik atau informasi yang kami ketengahkan. Boleh ya, di sambungan kami 0811531119.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar di program Opini Publik, saatnya Anda dengar dan bicara di RRI. Kami ketengahkan sebuah informasi dari rangkuman reporter kami mendengar ini terkait puluhan anak pekerja migran lanjut sekolah di Nunukan. Biaya untuk sekolah mereka ditanggung pemerintah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara wilayah Nunukan memfasilitasi puluhan anak pekerja migran Indonesia atau PMI untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Nunukan. Di mana tahun ini tercatat ada sebanyak 25 siswa repatriasi akan mengenyam pendidikan di sejumlah sekolah yang telah ditunjuk. Disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara wilayah Nunukan Mahfudz, para siswa repatriasi tersebut ditempatkan di beberapa SMA dan SMK yang memiliki fasilitas asrama. Selain tempat tinggal, biaya pendidikan mereka juga ditanggung oleh kementerian melalui program khusus bagi anak pekerja migran yang telah lolos seleksi. Baik, kami undang Anda untuk berpartisipasi opini atau juga barangkali ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait anak pekerja migran yang di mana untuk mereka melanjutkan pendidikan khususnya untuk di tingkat SMA dan juga SMK ini ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Nunukan. Ya, tentunya ini merupakan kabar gembira juga untuk para PMI kita, pekerja migran Indonesia yang saat ini bekerja di Malaysia. Ya, namun jangan khawatir karena anak mereka dapat atau bisa bersekolah di Indonesia, di Nunukan tepatnya, dan mereka untuk orang tua ini bisa tetap bekerja, kemudian anak mereka bersekolah di Indonesia dengan tanggungan pemerintah. Nah, seperti apa untuk tanggapan Anda, boleh di sambungan 0811-531-1945 hal-hal yang ingin Anda sampaikan, silakan langsung ditelepon barangkali seperti itu, biar kita juga bisa langsung diskusi bersama untuk di program Opini Publik pagi hari ini bersama kami tim Nunukan Pagi.

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
0: Nela, apa-apa diupdate?
1: Iyalah Yud, kekinian lah apa sedikit.
0: Sosmed bukan buku harian Nel. Apa-apa status, apa-apa diupdate. Kayak gak ada privasi aja. Itu malah bahaya Nel, bisa mengundang kejahatan ke dirimu. Ntar kamu diikutin. Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya Nel, sudah banyak nih kejahatan

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

Pendengar, Anda masih dengarkan siaran RRI Nunukan di program Satu bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Baik, dari program Opini Publik kali ini di program Musik dan Informasi hingga pukul 10 pagi hari nanti, kami kembali ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya dari rangkuman reporter. Diawali informasi terkait Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Nunukan Selatan, pendengar, menggelar pelatihan Fardu Kifayah bagi masyarakat di Masjid At-Taqwa Selisun, ya, ini sebagai bagian dari rangkaian peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Pelatihan ini digelar untuk menambah jumlah warga yang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam pelaksanaan Fardu Kifayah, khusus perempuan. Kepala KUA Nunukan Selatan Jawahir mengatakan pelatihan tersebut diikuti para majelis taklim dengan melibatkan penyuluh agama di Kecamatan Nunukan Selatan, di mana menurutnya pelatihan dilaksanakan agar masyarakat memiliki pengetahuan dasar tentang fardu kifayah. Dengan demikian, saat terjadi musibah kematian, warga tidak selalu bergantung pada penyuluh agama untuk menangani proses pengurusan jenazah. Hadir informasi berikut untuk Anda kami hadirkan di program Musik dan Informasi. Silakan ya untuk di sela-sela acara kami ada informasi ingin Anda kabarkan kepada kami untuk pagi hari ini terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, barangkali seperti itu ya, atau juga ada informasi penting lainnya yang terjadi, silakan Anda berkabar di 0811 5311945.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Baik, masih dengan ragam informasi dari rangkuman reporter kami hadirkan untuk Anda pendengar di musik dan informasi pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Silahkan ya, juga bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, Anda dapat bergabung untuk mengirimkan informasi melalui SMS dan juga WhatsApp pendengar di 0811-5311-945. Informasi selanjutnya terkait kontak tani nelayan andalan atau KTNA Kabupaten Nunukan akan mengikuti Pekan Nasional PENAS ke-14 di Provinsi Gorontalo. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan Pekan Nasional PENAS ini merupakan pertemuan akbar berskala nasional yang sangat strategis, di mana pertemuan ini bukan sekedar temu kangen petani dan nelayan se-Indonesia. PENAS adalah ruang belajar, ruang bertukar inovasi dan juga etalase untuk menunjukkan bahwa Nunukan mempunyai petani dan nelayan yang tangguh, kreatif dan berdaya saing. Dan pendengar, ditegaskannya jika pemerintah daerah mendukung penuh terselenggaranya PENAS tahun ini dengan mengirimkan paling banyak peserta di Kalimantan Utara. Oleh sebab itu, ada beberapa pesan penting yang disampaikan kepada peserta PENAS, yakni dapat menjaga nama baik Nunukan, kemudian dapat menunjukkan bahwa masyarakat Nunukan ramah, disiplin, dan menjunjung tinggi persatuan. Ya, juga berpesan agar mempromosikan potensi Kabupaten Nunukan yang memiliki rumput laut, kemudian koko, dan juga beras adat Kraya Adan, ya, dari Krayan, pamerkan dengan bangga, karena dengan adanya pameran tersebut, siapa tahu ada investor yang tertarik ya ke Kabupaten Nunukan. Dan selain itu, kontak tani nelayan andalan dan dinas terkait dapat memfasilitasi desiminasi hasil dari PENAS ke seluruh kecamatan, dan ilmu jangan berhenti di peserta saja. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar, masih informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan, kami hadirkan untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Nunukan menginstruksikan setiap pemerintah kelurahan untuk mengoptimalkan layanan posyandu dalam upaya meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG. Pihak kelurahan diminta rutin menginformasikan jadwal posyandu agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut ya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Asisten Satu Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Muhammad Amin meminta setiap kelurahan untuk menyebar luaskan informasi jadwal layanan posyandu ini melalui grup RT di wilayah masing-masing, di mana langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Dan menurutnya layanan posyandu biasanya dilaksanakan bertepatan dengan hari libur. Hal ini dinilai dapat memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, pendengar, rangkuman dari reporter RRI Nunukan. Terima kasih untuk yang sudah menyapa kami juga di 0811-5311-945. Boleh ya, sambil Anda barangkali untuk pagi hari ini sibuk seperti biasa untuk menjalankan aktivitas rutinnya, ada informasi ingin Anda kabarkan, silakan di sambungan kami 0811-5311-945, atau juga untuk Anda ingin mengabarkan seperti apa nih saat ini situasi kondisi di tempat tinggal Anda. Cuacanya samakah untuk di seputaran kantor RRI Nunukan juga saat ini lagi panas-panasnya hardang ya. Lagi cerah-cerahnya, apakah sama atau ada juga nih yang di tempat tinggalnya mendung seperti itu, atau saat ini ada yang hujan juga. Boleh Anda kabarkan di 0811-5311-945.
1: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
2: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
1: Sebentar.
2: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Pemerintah Kabupaten Nunukan menambah alokasi anggaran jaminan kesehatan masyarakat pada tahun 2026 melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DINKESP 2KB. Anggaran yang disiapkan mencapai 37 miliar rupiah atau naik 10 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya sebesar 27 miliar rupiah. Disampaikan Kepala Dinkes P2KB Nunukan Haja Miskia, kenaikan anggaran dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk baik dari angka kelahiran maupun warga pendatang yang menetap di Kabupaten Nunukan. Pendengar, selain itu pemerintah daerah juga menanggung pembiayaan kesehatan masyarakat yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Informasi selengkapnya Anda dapat mengunjungi di laman website resmi kami di situs rri.co.id. Baik pendengar, informasi berikut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Musik dan Informasi untuk di pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan di program 1 dan yang sudah menyapa kami juga melalui interaktif kami 0811531945. Kami informasikan untuk Anda pendengar, silakan bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, Anda dapat bergabung di 0811531945. Informasi yang ingin Anda sampaikan boleh Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Baik, kami akhiri di Musik dan Informasi. Saya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Terima kasih kebersamaan Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan siang yang bertugas hari ini. Saya Wina Dewiana mewakili tim Nunukan pagi yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Bang, bang, sampahnya bang.
1: Apa sih?
0: Kok buang sampah di sini?
1: Alah.
2: Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama. Orang yang menjaga kebersihan dan peduli lingkungannya adalah orang-orang yang mau hidup sehat. Kalau buang sampah aja masih sembarangan, bagaimana mau hidup sehat? Buanglah sampah pada tempatnya, tanpa biaya alias gratis.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: kopinya ya satu.
1: Oke.
2: Okay. Wah Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah, eh gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke yuk, masih ada kerjaan nih, cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12.000 mas semuanya.
2: Bray, Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja, ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah Bray, kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.

Keran bocor ini mengeluarkan 60 tetes air setiap menit. Kalau terus menetes seperti ini, dihitung-hitung setiap bulan ada sekitar 720 liter air yang terbuang.

0: marah-marah mas. Bentar aja aku dicuci motor. Dikit aja mas, nanti kumatikan kerannya.
1: Terus mama.
2: Halo say.
1: Tahu kan ada gosip.
2: Iya.
0: Ma, kalau cuci piring yang gosip dulu. Itu airnya terbuang-buang. Mahal bayar air.
1: Padahal setetes air berharga untuk kehidupan.
2: Pak, oh pak. Ih, mana lagi si bapak tuh? Airnya mati, Bani. Eh, kita mau cuci piring. Opa

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya tuh di sini penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah tercatat, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat, yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami ambil contoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udang sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita sulamkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang mengapani tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana, dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerajaan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada jururawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan ini awalnya kan cuma dinas pendidikan. Lalu menjadilah dia dinas pendidikan dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke dinas pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama, mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru

daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga

Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas, misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.

0: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
4: Kilau Pancasila,

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat, yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami ambil contoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udang sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita sulamkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS, lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerajaan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dirasakan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan malah kegiatan dikdas pendidikan dasar, karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak, yang kedua adalah kondisi COVID, yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Bahkan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang, dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang, dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan kelima babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Faizulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya gak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games,

0: kami mendorong dengan adanya keterbangan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassroots-nya.
1: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. 2 edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada 2 nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
7: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
8: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolout Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Nunukan, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan siang hari ini setelah tadi kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Kembali cuaca di wilayah Nunukan saat ini sudah mulai sedikit demi sedikit mulai cerah, mudah-mudahan hingga sore hingga malam hari nanti, karena tadi sudah hujan ya, dan di beberapa tempat juga masih terlihat agak-agak mendung. Mudah-mudahan kembali cerah sehingga Anda bisa melakukan berbagai aktivitas Anda dengan senyaman mungkin tanpa ada kendala cuaca hari ini. Dan pendengar, kembali nanti beragam informasi juga bakal kami hadirkan temani Anda siang ini. Juga pada pukul 13 jangan lewatkan lagu-lagu daerah akan hadir untuk Anda.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

Pendengar, kembali lagi dengan informasi siang hari untuk Anda. Pendengar, pemerintah akan mulai menerapkan bahan bakar biodiesel B50 secara nasional pada 1 Juli 2026. Kehadiran B50 menjadi langkah baru dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil. Mengutip dari laman Kementerian SDM, B50 ini merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran 50% biodiesel berbasis minyak nabati dan 50% solar. Biodiesel tersebut berasal dari minyak kelapa sawit yang telah diolah menjadi fatty acid methyl ester atau FAME ya. Dan peluncuran B50 akan menambah pilihan bahan bakar biodiesel yang sebelumnya telah dikenal masyarakat melalui program B35 dan B40. Perbedaan utama ketiganya terletak pada presentasi campuran biodiesel berbahan sawit. Dan adapun B50 memiliki kandungan biodiesel paling tinggi yakni 50% ya. Pada B35 kandungan biodieselnya mencapai 35% dan solar 65%. Sementara B40 terdiri dari 40% biodiesel dan 60% solar. Sedangkan B50 ini memiliki kandungan biodiesel paling tinggi yakni 50%. Nah, peningkatan komposisi tersebut diharapkan mampu menekan penggunaan solar berbasis impor sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik. Dan pendengar, bahan bakar ini B50 ini umumnya digunakan pada mesin diesel. Penggunaannya mencakup kendaraan niaga, alat berat pertambangan, alat dan mesin pertanian, kapal, kemudian pembangkit listrik hingga moda transportasi berbasis mesin diesel.

Tahukah Anda kledi? Kledi merupakan sebuah alat musik kuno berasal dari Sinteng, Kalimantan Barat yang telah berusia 3.000 tahun. Uniknya, relief kledi ditemukan di dinding Candi Borobudur yang dibuat pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Kledi terbuat dari buah labu tua, batang-batang bambu dengan perekat dari sarang kelutut atau lebah hutan kecil. Meski suaranya mirip dengan harmonika, alat musik tradisional kledi diakui sebagai organ tertua di Indonesia karena menjadi inspirasi terciptanya alat musik organ. Kledi biasanya dimainkan saat ritual adat suku Dayak untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan teater tutur. Pada tahun 2015, kledi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Mendengar, masih dengan lagu-lagu dari Nusantara kita yang kami hadirkan untuk Anda selama 1 jam ke depan ya. Dan kalau kita ngomongin soal musik daerah, kita tidak perlu jauh-jauh dulu deh ya. Kita akan kulik apa yang ada di tanah tempat kita berpijak sekarang, Kalimantan Utara ini. Pastinya semua kita tahu alat musik sape yang biasa kita dengar itu ya punya keunikan yang luar biasa bagi masyarakat Dayak. Nah, sape itu bukan sekedar alat musik petik biasa. Jadi dulu sape digunakan sebagai alat penyembuhan bagi orang yang sakit. Jadi alunan nadanya yang magis dan juga teduh diyakini bisa membawa ketenangan jiwa. Uniknya zaman dulu ya, musik ini cuman punya 2 atau 3 senar ya, tapi sekarang sudah dimodifikasi menjadi lebih modern tanpa kehilangan kesakralannya. Nah, itu dia ya. Jadi buat semuanya yang saat ini lagi mendengarkan lagu-lagu daerah, mudah-mudahan setelah kita dengarkan semakin menambah juga wawasan kita tentang lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara kita ini ya. Siapa tahu ada lagu-lagu dari daerah Anda yang kami putarkan ini juga bisa mengobati rasa rindu Anda akan kampung halaman, kemudian juga menambah pengetahuan kita tentang lagu-lagu daerah yang mungkin juga kita hanya tahu lagu daerah kita atau beberapa lagu daerah dari Nusantara kita ini. Tapi setelah mendengarkan, kita semakin memperkaya wawasan kita tentang lagu-lagu daerah yang ada di Nusantara kita ini. Oke, kita akan jelang dulu lagu-lagu berikutnya untuk Anda.

Mando atau Mandau adalah senjata tajam sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Berbeda dengan parang biasa, Mandau memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya. Mandau, senjata sakti pusaka suku Dayak ini, dipercayai memiliki tingkat keampuhan atau kesaktian. Kesaktian Mandau diperoleh dari proses pembuatannya yang melalui ritual-ritual tertentu. Gagang atau hulu Mandau terbuat dari tanduk rusa yang diukir menyerupai kepala burung. Seluruh permukaan gagangnya diukir dengan berbagai motif seperti kepala naga, paruh burung, pilin, dan kait. Pada ujung gagang ada pula yang diberi hiasan berupa bulu hewan atau rambut manusia. Bentuk dan ukiran pada gagang Mandau dapat membedakan tempat asal Mandau dibuat, suku, serta status sosial pemiliknya.

0: Indonesia kaya akan seni dan budaya, termasuk di dalamnya adalah tarian. Salah satunya yaitu Tari Zapin. Tari Zapin ini berasal dari pengaruh budaya Arab Zapin yang masuk ke Indonesia. Budaya tersebut kemudian beradaptasi dengan budaya lokal suku Tidung. Zapin berasal dari bahasa Arab yaitu Zafan, yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Zapin ini biasanya dikreasikan untuk persembahan dalam acara adat. Gerakan badan dan gerakan kaki penari Zapin menggambarkan keteguhan, kekompakan, dan kelincahan yang merupakan semangat tarian Zapin khas suku Tidung. Tarian ini menceritakan tentang jalinan persahabatan dan kegembiraan.
1: Oke, kembali lagi kita dengan lagu-lagu dari Nusantara kita untuk Anda di siang hari ini. Dan setelah dari Kalimantan Utara ini kita terbang ke arah jauh ke arah barat Indonesia, tepatnya di Sumatera Barat. Jadi selain rendangnya yang mendunia ya, ada satu fakta unik tentang musik mereka. Nah, pendengar ya, salah satu alat musik yang bernama saluang. Apakah Anda pernah mendengar musik bernama saluang? Nah, saluang ini mirip suling bambu ya, tapi yang bikin unik adalah teknik meniupnya yang disebut anok-anok atau menyisih napas. Nah, jadi si peniup saluang ini bisa meniup alat musik ini tanpa putus selama berjam-jam. Mereka bisa menarik napas lewat hidung sambil tetap mengeluarkan udara lewat mulut untuk meniup saluang. Kebanyakan bagaimana ya cara mereka melatih ini ya, pastinya sangat luar biasa sekali. Nah, itulah hebatnya Indonesia. Jadi setiap daerah pastinya punya cara sendiri untuk mengekspresikan seninya ya, dari keunikan teknik meniup saluang Minang ya. Dan juga nantinya kita akan setelah dari arah barat Indonesia, nanti kita ke arah timur lagi ya. Oke, kali ini dari Sumatera Barat ada lagu yang sangat populer sekali. Kali ini lagu-lagu daerah ya, kita akan dengarkan dari Sumatera Barat. Pulanglah udah.

Pendengar, itu dia lagu-lagu daerah telah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini ya. Dan yang pasti bisa menambah wawasan kita, memperkaya wawasan kita terkait dengan salah satu kekayaan budaya bangsa kita, yaitu musik dan juga lagu-lagu daerah ya. Nah, untuk semua, apalagi yang lagi jauh dari kampung halamannya, pastinya rindu ya. Mudah-mudahan bisa terobati rasa rindunya. Sejauh apapun kita merantau, tanah air dan kampung halaman selalu punya tempat paling spesial di hati kita, apalagi setelah kita mendengar lagu-lagu daerah ini ya. Sama seperti kita yang menjaga perbatasan NKRI di wilayah Nunukan ini ya, menjaga budaya daerah, budaya adalah cara kita menjaga identitas bangsa. Nah, untuk itu pendengarku ya, jangan lupa untuk terus mencintai dan juga melestarikan budaya serta musik daerah kita. Dan sesaat lagi nanti tepat pukul 14 kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Siang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: PLN ini kewalahan juga masalah BBM. Itu kemarin dari manajernya mau negosiasi dengan MAP bawa itu, tapi yang dibawa itu ya nggak satu ton.
2: Di Lumbis Hulu sendiri itu kita bisa sampai seratusan pasien. Itu mulai dari anak-anak sampai orang tua, lansia.
0: Sari berita, pasokan BBM tersendat, listrik di wilayah perbatasan Krian terancam padam dan berpotensi mengganggu komunikasi serta aktivitas ekonomi warga. Antusiasme warga perbatasan terhadap layanan kesehatan terbang terapung beberapa waktu lalu mendapat respon positif warga. Kondisi itu terlihat dalam pelayanan kesehatan di wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Wartan Lukan Siang, edisi Kamis 18 Juni 2026. Bersama saya Angelina, inilah Wartan Lukan Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang ini terkait dengan pasokan BBM. Pasokan BBM tersendat, listrik di wilayah perbatasan Krian terancam padam dan berpotensi mengganggu komunikasi serta aktivitas ekonomi warga. Laporan Salma Amin.
3: Warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan, Kabupaten Nunukan, terancam mengalami pemadaman listrik akibat keterbatasan pasokan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik PLN. Kondisi ini dipicu terganggunya distribusi BBM karena akses jalan yang sulit dilalui akibat cuaca ekstrim. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan hujan deras yang mengguyur kawasan Krayan selama lebih dari satu bulan terakhir mengakibatkan jalan penghubung antar kecamatan berubah menjadi lumpur.
1: PLN ini kewalahan juga masalah BBM. Itu kemarin dari manajernya mau negosiasi dengan MAP bawa itu, tapi yang dibawa itu ya nggak satu ton, ya mungkin sekitar 800 kilo lah.
3: Keterbatasan pasokan BBM dikhawatirkan berdampak langsung pada pelayanan listrik bagi masyarakat. Jika terjadi pemadaman, aktivitas komunikasi hingga kegiatan ekonomi warga berpotensi ikut terganggu karena sebagian besar bergantung pada ketersediaan listrik. Menurut Oktavianus, kondisi ini semakin menyulitkan masyarakat karena pilihan jalur distribusi sangat terbatas.
1: Mobil tidak bisa masuk ke selatan karena kondisi jalannya akibat hujan, licin, terus berlumpur.
3: Oktavianus menambahkan persoalan akses jalan di Krayan merupakan masalah yang terus berulang setiap musim penghujan. Jalan yang masih berupa tanah menyebabkan mobilitas warga dan distribusi logistik selalu terganggu saat curah hujan tinggi. Pemerintah kecamatan berharap ada perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan tersebut. Salma Amin melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi kesehatan. Antusiasme warga perbatasan terhadap layanan kesehatan terbang terapung beberapa waktu lalu mendapat respon positif warga. Kondisi itu terlihat dalam pelayanan kesehatan di wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Laporan Ferry Herdiansyah.
4: Pelayanan kesehatan dilakukan selama 3 hari di setiap keranggaian kegiatan. Tim juga berpindah dari satu desa ke desa lainnya. Hal ini disampaikan Ketua Tim Dokter Terbang Terapung, Dr. Gigi Prio, Aji Andar Rusasi.
5: Tapi yang jelas kalau dari sisi kami, antusiasme masyarakat itu luar biasa. Jadi misalnya nih, misalnya terakhir kami kemarin ke wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Itu kita kan biasa rangkaian kegiatan itu 3 hari ya, 3 hari di luar dari perjalanan. Ini 3 hari.
4: Wilayah perbatasan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Kehadiran tim terbang terapung menjadi layanan yang sangat dinantikan masyarakat setempat. Dalam setiap kunjungan, jumlah pasien yang datang mencapai ratusan orang. Pelayanan diberikan kepada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia.
5: Kita pindah-pindah desa. Nah itu di Lumbis Hulu sendiri itu kita bisa sampai seratusan pasien, dan itu mulai dari anak-anak sampai orang tua, lansia. Karena memang seperti tadi, itu ditunggu oleh masyarakat.
4: Program dokter terbang terapung terus menjangkau daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan di Kabupaten Nunukan. informasi kedatangan tim selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat.
5: Begitu ada pengumuman pelayanan terbang terapung mau masuk, masyarakatnya pasti akan mencoba untuk meluangkan waktu untuk bisa dapat mendapatkan layanan seperti itu.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Layanan terbang terapung mampu menjangkau ratusan pasien di wilayah perbatasan Nunukan. Jumlah pasien berbeda pada setiap desa yang dikunjungi tim kesehatan. Kembali Ferry Herdiansyah melaporkan.
4: Di Lumis Hulu, tim kesehatan dokter terbang terapung dapat melayani lebih dari 100 pasien. Sementara itu, di beberapa desa Lumis Pansiangan, jumlah pasien lebih sedikit. Hal itu disampaikan Ketua Tim Dokter Terbang Terapung Dr. Prio Aji Andarusasi.
5: Itu belum lagi kalau kita pindah ke desa yang lain, ke wilayah Kecamatan Lumbis Pansiangan. Kalau di Lumbis Hulu kan memang desanya terkumpul ya, maksudnya di satu lokasi ya, ada banyak desa di situ. Jadi bisa sampai 100-an lebih pasien yang bisa kami layani.
4: Kondisi geografis dan jumlah penduduk mempengaruhi jumlah pasien yang mendapatkan layanan kesehatan. Beberapa desa terpencil memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit. Desa Sumantipal menjadi salah satu lokasi pelayanan di Kecamatan Lumbis Pansiangan. Dalam satu kunjungan, jumlah pasien yang dilayani berkisar antara 20 hingga 30 orang.
5: Ini kalau di desa yang lain, misalnya desa Sumantipal di Lumbis Pansiangan, itu kan memang penduduknya tidak terlalu banyak, jadi paling 20-30 pasien yang bisa kami dapat di situ. Itu, seperti itu sih kalau ini.
4: Program dokter terbang terapung tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga memperkuat kelayanan kesehatan daerah. Tim kesehatan turut berkolaborasi dengan puskesmas dalam pelaksanaan berbagai program kesehatan.
5: Nah, lebih itu dari sisi masyarakatnya. Kalau dari sisi kita, dari sisi fasilitas kesehatannya ya. Dalam hal ini kan tadi saya sempat sampaikan kita berkolaborasi dengan puskesmas kan Pak. Nah, otomatis di situ ada banyak program-program puskesmas yang bisa berkolaborasi.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan, Sadam Husen, mengusulkan penghentian sementara program makan bergizi gratis untuk evaluasi pelaksanaan dan penggunaan anggaran. Ahmad Ilham melaporkan.
7: Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nunukan dari fraksi PDI Perjuangan, Sadam Husen, menyarankan agar program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan sementara waktu. Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Menurut Sadam, evaluasi perlu dilakukan terlebih setelah munculnya kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi beberapa waktu lalu. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan dan mencegah potensi penyimpangan di masa mendatang.
8: Tetapi hari ini khusus MBG kalau bisa dihentikan dulu, dievaluasi dulu. Apalagi baru-baru terjadi korupsi besar-besaran ya. Karena belum terlalu parah nih di beberapa daerah, ya kan? Coba pemerintah evaluasi dulu. Tersebar di mana saja, ya kan? Sudah sampai di mana? Daerah-daerah yang belum dapat dipaus dulu, jangan dulu dilakukan sebelum evaluasi besar-besar dilakukan oleh pemerintah kita.
7: Selain itu, ia juga mengapresiasi aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI Jakarta yang menyuarakan tuntutan terkait evaluasi program MBG. Aspirasi tersebut dinilai memiliki sejumlah pertimbangan, termasuk perlunya meninjau efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
8: Karena beralasan sekali apa yang dilakukan teman-teman mahasiswa yang turun ke Bundaran HI menolak program MBG dan sebagainya, saya sepakat dengan gerakan itu, tema-tema yang mereka bawa. Artinya kita coba evaluasi dulu, pause dulu, stop dulu, evaluasi dulu, lalu kemudian benar-benar bisa transparan ke masyarakat.
7: Sadam juga berharap kepala daerah di berbagai daerah dapat menyampaikan masukan serupa kepada pemerintah pusat. Evaluasi terhadap program MBG penting dilakukan karena program tersebut melibatkan anggaran yang cukup besar dan berpotensi mempengaruhi alokasi anggaran di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, antisipasi keamanan, Kapolres Nunukan turunkan personil pengawal mengawal turnamen Bupati Cup 2026 berjalan lancar. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
9: Polres Nunukan memastikan mengawal jalannya turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 di Stasiun Syai Bilal dari awal pembukaan hingga laga penutupan nanti guna menjamin seluruh rangkaian kompetisi berjalan aman, tertib, dan terkendali. Kapolres Nunukan AKBP Bonifius Rumbewas menyatakan penempatan personel di area stadion ditujukan untuk melindungi seluruh pihak yang terlibat mulai dari para pemain, official team, hingga masyarakat yang datang menonton. Selain menjaga situasi umum, Kapolres menegaskan pihak kepolisian menaruh perhatian terhadap potensi gangguan kamtipmas di area stadion. Beberapa hal yang diantisipasi diantaranya adalah euforia penonton yang berlebihan, penonton yang dalam kondisi mabuk, hingga pengawasan terhadap barang-barang berbahaya yang dapat melukai orang lain.
10: Sasaran kami dalam pengamanan yaitu keberlangsungan daripada kegiatan itu sendiri, pengamanan daripada peserta, dan tentunya kepada penonton atau masyarakat yang datang ke sini. Hal yang perlu kita hindari mungkin seperti di masyarakat penonton dengan euforia yang berlebihan, kemudian mungkin mabuk-mabukan, ataupun disinyalir membawa
9: lebih lanjut, AKBP Bonifius Rumbewas mengajak seluruh elemen masyarakat dalam Bupati Cup 2026 dengan semangat kebersamaan demi menikmati hiburan olahraga yang telah difasilitasi oleh Bupati. Kapolres menekankan terciptanya situasi kondusif tidak dapat bertumpu pada aparat kepolisian semata, tetapi saling bersinergi dari para pecinta sepak bola di Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Mendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri warta Nunukan siang ini. Taman Baca Pagunta Desa Binusan bersama anak didiknya dan juga penggiat lingkungan melakukan penanaman pohon di wisata hutan mangrove. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
11: Taman Baca Paguntaka Desa Binusan bersama kantor Desa Binusan bekerja sama melaksanakan sosialisasi penghijauan dan perubahan iklim melalui penanaman pohon dan bunga di area wisata hutan mangrove Yaki Manurani Sungai Fatima Desa Binusan. Ketua Taman Baca Paguntaka Desa Binusan Amelia mengatakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menanamkan sikap peduli terhadap generasi muda, penggiat lingkungan bersama instansi terkait. Bagaimana peduli lingkungan dan merawatnya apalagi saat ini, iklim di Kabupaten Nunukan senantiasa berubah-ubah.
12: Kedepannya nanti alamnya akan berubah. Jadi cara mereka menghadapi alam di kemudian hari itu seperti apa. Jadi caranya ditanamkan dari sekarang supaya mereka ada banjir misalnya, terus hutan gundul. Jadi anak-anak ini ditanam rasa bagaimana dia mengatasi hal-hal itu dengan cara di tadi itu praktek menanam, supaya nanti imbasnya kepada mereka di kemudian hari bahwa kalau kita tidak berbuat dari sekarang, terus anak-anak di masa depan itu seperti apa.
11: Ia mengatakan, adapun pohon yang ditanam yakni pohon mahoni sebanyak 16 pohon, pohon ketapang kencana sebanyak 3 pohon, bunga cendrawasi 20, pohon buah langsat 5 pohon, pohon ketapi 3, bunga asoka sebanyak 250 pohon, dan buah alvokat.
12: Harapan dari kegiatan ini pertama untuk anak siswa saya SD 12, terus anak-anak Taman Baca, terus teman-teman guru bisa terpanggil jiwanya untuk benar-benar bagaimana mencintai dunia atau alam ini begitu ya. Bukan hanya kita, memang apalagi saya sebagai guru kan, teman-teman guru juga ada, itu kita panggil mungkin karena kesibukan saat ini sedang buat rapot gitu, tapi luangkanlah waktu untuk bagaimana menanamkan sikap cinta lingkungan kepada anak-anak kita.
11: Ia menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar seremoni saja, namun bagaimana anak-anak peduli terhadap lingkungan secara sederhana dimulai penanaman bunga, kemudian pohon dan lain sebagainya. Selain itu mendaur ulang sampah. Delita Reri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pasokan BBM tersendat, listrik di wilayah perbatasan Krayan terancam padam dan berpotensi mengganggu komunikasi serta aktivitas ekonomi warga. Antusiasme warga perbatasan terhadap layanan kesehatan terbang terapung beberapa waktu lalu mendapatkan respon positif warga. Kondisi itu terlihat dalam pelayanan kesehatan di wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik,

fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan Siang hari ini di segmen Pro Dangdut ya. Gimana dengan kabar Anda siang ini? Untuk semua yang lagi beraktivitas di pasar, yang lagi di jalan, yang lagi santai di rumah ya, mudah-mudahan setelah mendengarkan lagu-lagu dangdut biar lebih semangat lagi. Untuk yang di Pulau Sebatik juga demikian, di Tawau Malaysia, di Kalabakan, di kem-kem perbatasan, juga yang lagi di Sebuku, Sembakung, Lumbis, dan di Black Raya, dimanapun Anda mendengarkan siaran Pro Dangdut siang hingga sore hari ini, semoga semuanya terhibur dengan lagu-lagu dangdut, lebih semangat lagi. Dan kali ini banyak lagu-lagu dangdut yang sudah saya format spesial untuk semuanya. Mudah-mudahan buat semua yang lagi menikmati waktu bekerja atau juga waktu istirahat siang hari ini bisa terhibur semuanya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: 96,3 Pro 1 Nunukan.
4: Pernahkah Anda mendengar nama kota Yakut? Ya, kota Yakut merupakan pusat administrasi Republik Saka di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakut bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakuts harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakuts memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Permisi, Pak.
1: Ya, masuk.
0: Bapak panggil saya, Pak.
1: Kau ini sakit ya?
0: Enggak, Pak. Saya sehat, Pak.
1: Sepertinya kau ini tuh sudah terkena penyakit komplikasi, aku lihat.
0: Komplikasi? Enggak, Pak. Bapak ini kayak dokter.
1: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
0: Bapak, biasa, Pak. Namanya juga manusia, Pak.
1: Kedua, ada gejala bisul. Bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kelar?
0: Belum sih, Pak. Usul boleh, Pak. Bagaimana kalau Erik aja yang kerjakan, boleh nggak, Pak?
1: Ketiga, udah kena radang paru juga nih kamu.
0: Allah, banyak betul penyakit saya, Pak.
1: Rajin datang tapi pulang terburu-buru.
0: Itulah, Pak. Untung Bapak ingatkan. Saya sekalian mau izin, Pak, pulang cepat, angkat jemuran. Mau hujan nih di luar, Pak.
1: Gini aja lah, kau mau sembuh sendiri atau aku rujuk istirahat di rumah selama-lamanya?
0: Hah, Pak, jangan dong, Pak. Saya masih mau kerja, Pak. Mulai dari sekarang, saya akan kerja baik-baik, Pak. Ya, Pak, jangan ya, Pak.
2: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya.

Beberapa hal perlu diperhatikan saat berkendara sepeda motor di musim hujan. Di antaranya, siapkan perlengkapan tahan air seperti jas hujan, sarung tangan, dan bot tahan air. Gunakan kecepatan rendah. Gunakan rem belakang lalu rem depan secara perlahan agar ban tidak selip. Nyalakan lampu depan motor agar bisa melihat kondisi di depan dan bisa terlihat pengendara lain. Perhatikan kondisi jalan dengan melihat garis-garis jalan. Jika hujan lebat, berteduhlah hingga hujan agak reda dan cukup aman untuk melanjutkan perjalanan. Hindari genangan, karena aliran hujan air berpotensi membahayakan saat berkendara.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Aku mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: 96,3 Pro 1 nunukan.
4: Pernah terpikir tidak kalau alien itu sebenarnya sudah ada di bumi? Coba lihat gurita. Hewan ini punya sistem tubuh yang benar-benar di luar nalar. Pertama, mereka punya 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Uniknya, saat gurita berenang, jantung utamanya bakal berhenti berdetak. Makanya, mereka lebih suka merayap daripada capek-capek berenang. Bukan cuma jantung, gurita juga punya 9 otak. 1 otak pusat di kepala dan 8 otak kecil di setiap lengannya. Jadi, setiap tentakel bisa mikir dan bergerak sendiri tanpa nunggu perintah dari pusat. Pintar, punya 3 jantung, 9 otak, dan darah berwarna biru. Gimana? Masih yakin mereka cuma sekedar hewan laut biasa?

0: Bentar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Iya, harus gitu. Kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup

0: pendengar, itu dia lagu-lagu dangdut. Telah kami hadirkan temani Anda dari sehingga sore hari ini. Semoga terhibur selalu dan terus bersemangat nikmati sore hari ini. Nantinya tim Nunukan Sore yang bakal menemani Anda ya dengan Bung Rusdi Mursalim. Dan pada pukul 16 nanti kami juga akan hadirkan untuk Anda Beranda Astacita Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta dan dengan judul Pembangunan Bendungan dan Irigasi Produksi RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon dan RRI Banten.
1: Telah kita ikuti

Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Beranda Astacita Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional, dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada

0: Ya, Pak Sumardi selaku seorang petani, ya. Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu majemuk. Ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan petada hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Iya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya, kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam, itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul. Kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah. Atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak. Katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali. Seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian. Katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
0: Lantas, Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak, dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
1: Iya, salah satu bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di dropping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya. Andai kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini. Pak, begitu kira-kira.
0: Baik. Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana prasarana.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Merai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Merai dengan adanya pembangunan

0: jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bumbrai.
1: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
0: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Bumbrai tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
0: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumbrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumbrai maupun luar Bumbrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
1: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
0: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumbrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat, sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
1: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumbrai khususnya?
0: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumbrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
0: Bendungan irigasi di Bumbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
0: Harapan ke depan semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Pendengar, kehadiran bendungan di distrik Bumberai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga

0: serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bomberai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
3: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja.

0: perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nurrahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Dana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin sudah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan. Kalau udah salurannya di lining atau apa, dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Oke. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini Pak.
1: Benar. Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251, untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1, alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang ini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur, itu mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan Palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuhan lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar. Hmm.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Ananda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten
1: dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahma.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asa Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dengan kota Serang ini, ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini terlampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan itu juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sisanya kan pasti berkurang. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga akan didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan sama. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya. Daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu di daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan

0: cita-cita selanjutnya. Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sajita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis yes. 18 Juni 2026.
1: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
0: di...
1: untuk Warta Berita Kota.
0: Betul sekali.
1: Tetap bersama kami di Jakarta
0: sore ini.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
3: Baik, pendengar, hari menepun Anda berada, demikian tadi Beranda Astacita berjaringan Pro 1 RRI Jakarta, diproduksi oleh RRI Ambon, Fakpak, Cirebon, dan Banten, dengan judul semuanya terkait tentang pembangunan bendungan dan irigasi. Semoga informasi-informasi yang disampaikan baik dari Ambon, Fakfak, Cirebon maupun Banten itu bisa menambah hasanah kita terkait tentang informasi mengenai pembangunan bendungan dan irigasi. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi di sana di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan juga bisa diwujudkan sehingga swasembada pangan khususnya sawah untuk beras semuanya itu bisa berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, karena memang saat ini pemerintah lagi gencar-gencarnya memperkuat ketahanan pangan termasuk swasembada beras yang tersebar di seluruh Indonesia khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, karena memang kita tahu masih banyak lahan-lahan tidur yang bisa difungsikan, digerakkan sehingga bisa menjadi lahan yang bermanfaat, yang memperkuat ketahanan pangan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berada di peranda depan NKRI. Dan pendengar, kami sampaikan juga tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung di Lintas Banjar Nusantara. Nantinya ada informasi-informasi dari RRI di seluruh Kalimantan, baik di Palangkaraya, Banjarmasin, Tarakan, Samarinda maupun Nunukan.
4: Pro 1 Nunukan.

0: Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke lintas Banjar Nusantara ya.
1: Banjar Nusantara ya.

0: Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diputra, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini ada rekan saya Dedi. Halo Mas Dedi, apa kabar?
1: Halo, kabarnya Samarinda hujan deras dan tadi sempat di petir ya, gelegar di kota Samarinda.
0: Wah, ternyata ada hujan deras dan sempat petirnya. Sedangkan di Palangkaraya saat ini mulai mendung nih Mas Dedi nih.
1: Nah, tapi di RRI kan sekali di udara tetap di udara, Adi.
0: Betul sekali. Baik, Mas Dedi, ada informasi apa nih Mas Dedi dari Samarinda sore hari ini?
1: Informasi terkait Menteri UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, mengapresiasi kepada pemerintah Provinsi Kaltim, Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mas Dedi.
1: Terima kasih, Adi. Pendengar dan pemirsa, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas keberhasilannya memangkas birokrasi perizinan bagi pelaku usaha. Berikut laporannya.
2: Pak Kaltim Tara, ini ada Pak Gubernur, langsung Pak Menteri, langsung kita lanjut ya.
3: Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dinilai menjadi angin segar yang mempercepat perputaran roda ekonomi daerah, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini tumbuh positif di kisaran 5,62%. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri UMKM saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro 2026 di Kota Balikpapan. Maman Abdurrahman menegaskan pemudahan izin, pendampingan, sertifikasi, dan perluasan akses pembiayaan menjadi 4 pilar utama untuk mendorong UMKM naik kelas. Langkah Provinsi Kaltim bersama pemerintah kabupaten kota dianggap sangat ramah terhadap UMKM dan mampu menjaga fundamental ekonomi di tengah fluktuasi pasar global.
4: Dalam konteks pemberian perizinan, pendampingan usaha, sertifikasi, dan segala macamnya, dan juga membantu mendukung akses pembiayaan baik itu full maupun non-full. Nah, ini dibuatlah menjadi namanya Festival Kemudahan terhadap dan Perlindungan terhadap UMKM. Dan ini semua yang saya luar biasa kagetnya. Saya aku sampaikan ya, apa adanya, ternyata dari laporan teman-teman pengusaha mikro kecil yang ada di Kalimantan Timur ini, pada saat mereka mau mengakses pengurusan perizinan sertifikasi, sangat cepat dan mudah.
3: Senada dengan hal itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan komitmennya untuk terus memajukan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di kancah internasional. Salah satu bukti nyatanya adalah produk coklat asal Kabupaten Berau yang kini berhasil menembus pasar Prancis.
5: Ini produk sudah ekspornya ke Prancis. Ini adalah coklat dari Kabupaten Berau. Ini adalah bukti bahwa kepala-kepala daerah semuanya, kita semuanya sinergi untuk bisa meningkatkan bagaimana UMKM kita bisa naik kelas.
3: Manfaat dari program penyederhanaan izin dan akses modal ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha kecil. Salah satunya Marta, pelaku UMKM bidang kecantikan asal Balikpapan yang kini mendapatkan bantuan modal usaha ringan.
6: Juga didampingi, seperti kita ada link yang dikasih link itu aplikasi, itu kita didata bagaimana usaha kita berkembangnya seperti apa, kita didampingi, selalu didampingi sama Menteri ke UMKM. Jadi kita sering diikutkan sosialisasi seperti ini, kan banyak hal yang dikasih tahu bagaimana cara memajukan usaha kita.
3: Melalui festival ini, ribuan pelaku UMKM di BSCC Dom Balikpapan berharap program pendampingan dan modal usaha dengan bunga ringan terus berlanjut demi menciptakan lapangan kerja baru dan mewujudkan Kaltim yang sejahtera. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriyandi Guntur melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Adi, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Dedi dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Apa kabar Mbak Jube sore hari ini?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik Mas Adi Putra. Dan kalau cuaca di Tarakan sore ini masih lumayan cerah ini Mas Adi.
0: Wah, alhamdulillah ya, kabarnya baik dan cuacanya masih cerah nih. Di sini sudah mulai tertutup mendung nih, kayaknya akan hujan
1: Baik.
0: malam. Baik, ada informasi apa nih dari Tarakan sore hari ini Mbak Jube?
1: Iya, ini terkait dengan SPMB yang mana dimulai SMA Negeri 4 Tarakan ini siapkan kuota 288 siswa.
0: Wah, ini orang tua mulai pusing ya mendaftarkan anak-anak ke sekolah ya. Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Jube.
1: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, pemirsa dan juga pendengar. Sistem penerimaan murid baru tingkat SMA dan juga SMK Negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai dibuka sejak Rabu kemarin. SMA Negeri 4 Tarakan sebagai salah satu sekolah negeri juga telah menyaring calon siswa baru dengan total daya tampung sebanyak 288 murid yang akan dibagi ke 8 rombongan belajar. Berikut laporan dari Muhammad Rajabsyah.
2: Kalau untuk SMA, SMK kan yang provinsi kan itu kita mulainya 17 Juni hari ini, sampai nanti dengan 25 Juni.
3: Sistem penerimaan murid baru, SPMB, tingkat SMA dan SMK negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai dibuka sejak Rabu 17 Juni kemarin. SMA 4 Tarakan sebagai salah satu sekolah negeri juga telah menyaring calon siswa baru dengan total daya tampung sebanyak 288 murid yang akan dibagi ke dalam 8 rombongan belajar. Ketua Panitia Ahmad Eri Diru menegaskan bahwa seluruh regulasi teknis dan jadwal pelaksanaan yang diterapkan sepenuhnya merujuk pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara. Proses pendaftaran sendiri dijadwalkan berlangsung 17 Juni hingga 25 Juni.
2: Kalau untuk SMA, SMK kan yang provinsi kan itu kita mulainya 17 Juni hari ini sampai nanti dengan 25 Juni. Nah itu dibagi dua gelombang, 17 sampai 20 itu untuk afirmasi, prestasi sama mutasi. Nanti 21 ke 25 baru jalur domisili. Di SMA 4 sendiri kita itu ada 8 rombel, jumlah muridnya 288. Nah itu dibagi lagi per jalurnya untuk jalur afirmasi dan prestasi itu 86 murid masing-masing, mutasi 15 sama domisili. Kita 101 murid.
3: Adapun untuk pendaftaran dibagi dalam dua gelombang. Tahap pertama 17 sampai 20 Juni dengan fokus pada tiga jalur utama yang pendaftarannya dibuka serentak, yaitu jalur afirmasi dengan kuota 86 murid, jalur prestasi dengan kuota 86 murid, serta jalur mutasi dengan 15 murid. Sedangkan gelombang kedua dibuka 21 sampai 25 Juni dengan membuka jalur domisili dengan kuota 101 murid. Jalur ini diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah yang mencakup 5 kelurahan terdekat, diantaranya Kelurahan Kampung 1, Skip, Gunung Lingkas, Lingkas Ujung, dan Sebengkok. Ahmad Eri menerangkan mekanisme pengalihan kuota yang dinamis. Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kuota jalur mutasi kerap tidak terpenuhi atau kosong. Karena itu, jika tidak terpenuhi dari jalur afirmasi, prestasi, atau mutasi, maka sisa kuota tersebut tidak hangus, melainkan langsung dialihkan otomatis untuk menampung daya tampung di jalur domisili pada gelombang kedua. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran, unggah berkas, hingga validasi sepenuhnya dilakukan secara daring dari rumah masing-masing pendaftar. Sekolah tidak membuka pelayanan pendaftaran fisik di tempat demi kenyamanan bersama. Meski begitu, pihak sekolah tetap menyiagakan posko informasi di area sekolah untuk mengedukasi atau membantu orang tua yang kebingungan mengoperasikan aplikasi pendaftaran. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adi, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Jube dari Tarakan Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Halo, selamat sore Mas Rusdi, bagaimana kabarnya?
1: Iya, selamat sore rekan Adi Putra. Untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini kabar baik, dan cuaca untuk di Nunukan saat ini lagi cerah berawan, meskipun tadi tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah dikucur hujan lebat, rekan Adi.
0: Baik, ada informasi apa nih rekan Rusdi dari Nunukan sore hari ini?
1: Informasi terkait tentang pemerintah Kabupaten Nunukan ini mengalokasikan ada 37 miliar untuk jaminan kesehatan pada masyarakat wilayah perbatasan Nunukan, Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mas Rusdi.
1: Baik, pendengar, Pemkab Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 37 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan masyarakat pada tahun ini, naik hampir 40% dari tahun sebelumnya. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan menambah alokasi anggaran jaminan kesehatan masyarakat pada tahun 2026. Melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB, anggaran yang disiapkan mencapai 37 miliar rupiah atau naik 10 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya sebesar 27 miliar rupiah. Kepala Dinkes P2KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan, kenaikan anggaran dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk baik dari angka kelahiran maupun warga pendatang yang menetap di Kabupaten Nunukan. Selain itu, pemerintah daerah juga menanggung pembiayaan kesehatan masyarakat yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
3: Kita bertambah terus, makanya anggaran juga bertambah, sudah 37 miliar. Tahun lalu 27, sekarang sampai kalau akhir tahun ini kami hitung-hitung ya 30 lebih, 37. Jadi yang rata-rata yang masuk data KTP Nunukan, itu kita bantu, kalau memang dia betul-betul butuh berobat ya.
2: Lebih lanjut, Hajah Miskia menjelaskan saat ini sebanyak 90 ribu warga Nunukan ditanggung melalui anggaran daerah. Sementara sekitar 60 ribu warga lainnya masih mendapat pembiayaan JKN dari pemerintah pusat, sehingga total penerima layanan JKN gratis di Kabupaten Nunukan mencapai 150 ribu orang.
3: Minimal kita meringankan beban masyarakat kita lah supaya mereka fokus bekerja, tidak memikirkan lagi masalah kalau dia sakit harus bayar berapa gitu ya. Ya, supaya mereka fokus bekerja dan bisa produktif lah, meningkatkan ekonominya sendiri.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk terus membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh jaminan kesehatan. Selama warga tercatat sebagai penduduk Kabupaten Nunukan dan memenuhi kriteria penerima bantuan, biaya layanan kesehatannya akan ditanggung pemerintah. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Adi Putra RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Rusdi dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Kami ada pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Faiza Hasan. Halo Mbak Faiza, apa kabar sore hari ini?
1: Halo Adi Putra, kabarnya baik di Banjarmasin, cuaca lagi cerah tapi agak-agak mendung juga sedikit Adi.
0: Iya sama berarti ya, sama-sama mendung nih. Semoga nanti malam hujan dan tidak terlalu deras supaya agak segar nih ya Mbak Faiza ya.
1: Amin amin ya Rabbal Alamin, terima kasih.
0: Baik, Adi. Ada informasi apa nih dari Banjarmasin Mbak Faiza?
1: Ya dari Banjarmasin, kemenangan Dharma dalam Hari Raya Galungan Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Faiza.
1: Terima kasih Adi Putra. Ratusan umat Hindu di Banjarmasin Rabu malam kemarin kembali memadati Pura Agung Jaganata di bawah lantunan mantram suci. Mereka merayakan Hari Raya Galungan sebagai refleksi menjaga kesucian diri dan alam. Selengkapnya bersama Lukmanul Hakim.
2: Suasana khidmat langsung terasa saat memasuki kawasan Pura Agung Jaganata Banjarmasin. Sedikitnya 200 umat Hindu tampak mengikuti jalannya persembahyangan dengan hening dan penuh ketenangan. Pada perayaan Galungan Rabu kemarin, mereka merayakan filosofi kemenangan Dharma atau kebaikan atas adharma atau ketidakbaikan. Namun sebelum mencapai puncaknya, ada prosesi panjang yang harus dilalui. Mulai dari ritual Sugihan Jawa, Sugihan Bali, hingga Hari Raya Panyekeban. Semua tahapan ini berkaitan erat dengan pembersihan alam semesta serta diri sendiri dan kesiapan batin sebelum menyambut hari suci Galungan. Bagi sesepuh pura, Coanum Pemayun, momentum Galungan bukan sekadar ritual tahunan, melainkan wadah bersama untuk merawat keharmonisan alam semesta.
3: Kami dari umat Hindu mengucapkan mari kita sama-sama untuk memelihara alam. Dan juga teman-teman, mari pupuk toleransi beragama, bagaimana kita bisa hidup rukun dan hidup berdampingan sesuai dengan makna Hari Raya Galungan.
2: Di tengah kondisi dunia yang sedang dilanda berbagai konflik, makna filosofis kemenangan Dharma ini kembali menggema. Di antara lantunan mantram dan gamelan, pesan mendalam itu begitu meresap di hati umat. Salah satunya dirasakan

0: Suasana hangat di pura ini menjadi pelipur lara di tengah rasa rindu pada keluarga.
1: Yang saya rasakan sendiri dalam hati sebenarnya sedih kakak, karena yang biasanya kita ditemani oleh sanak saudara, keluarga, ayah bunda di rumah, dan sekarang karena kita sebagai mahasiswa juga harus mandiri. Dan tapi di sini saya tetap merasakan kekeluargaan karena masyarakat di sini sangat ramah dan mengayomi.
0: Usai persembahyangan puncak Galungan ini, umat Hindu di Banjarmasin akan bersiap untuk melanjutkan rangkaian upacara Hari Raya Kuningan 10 hari mendatang. Pada ritual penutup tersebut, doa keselamatan dan kemakmuran bagi alam semesta akan kembali dipanjatkan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Adi Putra di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantaraya kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar, program sunatan massal gratis dalam rangka hari ulang tahun pemerintah dan kota Palangkaraya efektif membantu meringankan beban ekonomi masyarakat mengingat biaya hitan mandiri cukup mahal. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
1: Bisa membantu masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis gitu.
2: Sebanyak 114 peserta mengikuti kegiatan sunatan massal yang digelar dalam rangka memperingati hari jadi pemerintah kota Palangkaraya dan hari jadi kota Palangkaraya. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Palangkaraya Sri Rimbawani mengatakan, seluruh peserta berasal dari kota Palangkaraya dan kegiatan ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan layanan sunat massal, tetapi juga memperoleh berbagai fasilitas di antaranya souvenir berupa paket makanan ringan, sarung, serta bantuan uang tunai yang diberikan kepada masing-masing peserta.
1: 114 peserta.
2: Dari mana saja Bu pesertanya?
1: Dari Kota Palangkaraya, diprioritaskan untuk masyarakat yang kurang mampu.
2: Dalam rangka apa ini?
1: Dalam rangka Hari Pemerintahan Kota Palangkaraya dan Hari Kota Palangkaraya.
2: Maksudnya yang didapat apa saja Bu peserta Bu dalam acara ini? Apa saja yang diberikan kepada peserta?
1: Yang didapat peserta selain makan siang dan snack ya, dapat juga souvenir berupa makanan ringan selain snack tadi, kemudian ada dapat sarung, kemudian ada uang. Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya acara sunatan ini bisa membantu masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis gitu.
2: Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia melibatkan 11 petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Palangkaraya. Penyelenggara berharap kegiatan sunatan massal ini dapat membantu masyarakat yang ingin menyunatkan anaknya, mengingat biaya sunat secara mandiri cukup besar sehingga beban ekonomi masyarakat dapat berkurang. Sementara itu, salah satu orang tua peserta sunatan massal, Misran, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Menurutnya, kegiatan sunatan massal gratis yang diselenggarakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan bantuan untuk menyunatkan anak mereka tanpa harus mengeluarkan biaya.
3: Oh, memang terbantu. Hmm. Ya, alhamdulillah.
2: Gratis, Pak ya?
3: Iya.
2: Dari mana informasi dapat, Pak?
3: Dari teman-teman. Hmm. Laporan dari kelurahan. Hmm. Dari kelurahan Pandut kan ada informasi dari ini bahwa ada penyintas masalah gitu. Oh, iya, diikutkan aja dah. Masalahnya sebenarnya ini sanggup jalan.
2: Ia menilai program ini sangat bermanfaat karena anak-anak mendapatkan layanan sunat gratis, peserta juga menerima sejumlah bantuan dan bingkisan dari panitia penyelenggara. Edi Suroso melaporkan.
0: Laporan Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diputra mengucapkan

0: Pancasila.
1: Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Banjar Nusantara. Saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Politik Indonesia Nenungan bersama saya Rusti Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan Radar Politik Indonesia Nenungan dipancar luaskan melalui 3 gelombang untuk wilayah Nenungan dan sekitarnya, melalui FM 96,3 MHz untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya di FM 91,5 MHz dan untuk wilayah Krayan dan sekitarnya di FM 92,7 MHz. Jangan kemana-mana karena di informasi sore ini masih banyak informasi-informasi update tajam dan terbaru yang kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: berasal dari Arab ke daerah Nusantara hingga ke wilayah Indonesia. Penyebaran agama Islam masuk daerah-daerah Indonesia yakni Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah-daerah lainnya. Penyebaran ajaran Islam terus berlanjut hingga tiba di Kalimantan yang dibawa oleh para da'i atau pendakwah hingga ke daerah-daerah seperti Sembakung, Bulungan, dan daerah-daerah lainnya yang penduduk aslinya ialah suku Dayak. Untuk pertama kalinya, ajaran Islam di Sembakung disiarkan oleh Syekh Isya Al-Amri atau Datu Ibrahim. Pada masa penyebaran berlangsung di Sembakung, sebagian dari suku Dayak menerima dan sebagian tidak. Suku Dayak yang memeluk ajaran agama Islam berubah menjadi suku Tidung. Untuk sebagian suku Dayak lain, masih tetap pada pendiri dan kepercayaan mereka, sehingga dari perpecahan menjadi dua suku tersebut, maka ditetapkan batas wilayah masing-masing suku, yakni hulu sungai atau batas pasang surut air laut sebagai batas wilayah suku Tidung. Terjadinya perpecahan suku Dayak menjadi Dayak dan Tidung disebabkan karena sebagian suku ini memeluk Islam, sebagian lagi tetap bertahan dengan kepercayaan awal mereka, sehingga terjadi perubahan yang membedakan antara suku-suku ini.
1: Begitu penyebaran agama Islam itu kan istilahnya mereka tuh terpisah. Memang
2: pengaruh agama
1: di dalam itu. Ya, pengaruh agama itu ada yang punya keyakinan mau masuk ke Islam dan ada yang punya keyakinan tetap di agama itu kan.
2: Bukan pengaruh kawin atau
1: bukan pengaruh kawin. Nah. Mulai dari pakaian sampai ke adat istiadat, budaya juga berubah semua. Nah, kalau budayanya kan di Dayak itu istilahnya ada ngkukui kayak itu kan, istilahnya narinya kayak semajau tuh nah.
0: Adapun pakaian adat Taluk Balangga yang awalnya dalam bentuk pembuatan dari kulit kayu dari suku Tidung mengubah menjadi pakaian adat dengan berkain celana hitam cingkrang dan berbaju selangor. Semua hal yang di dalamnya terdapat tata cara dan pelaksanaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka ubah menjadi bernuansa Islami tanpa mengubah bentuk lainnya dengan mengisi nilai-nilai Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam ajaran Islam melarang setiap umatnya berbusana yang tidak menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan terkait seni dan kebudayaan, baik berupa senjata pusaka, alat musik, jenis seni tari, dan lainnya juga, bahwa dalam suku Tidung seperti halnya suku Dayak dengan argumen bahwa mereka sama-sama memiliki hak yang sama atas hal-hal tersebut. Adapun dari jenis peralatan senjata atau pusaka seperti tameng, tombak, sumpit, mandau, dan lainnya, dari jenis alat musik dan seni tari seperti tari zapin, alat musik gambus, ketipung, biola, dan lainnya.
1: Kebudayaan mereka bah yang sekarang dorong bawa. Nah, dari di Tidung itu sebenarnya dirubah menjadi japen, padahal japen itu berasal dari Arab sana. Ya karena sudah masuk ke Islam, maka kita merubah semua, merubah total, mulai dari budaya, adat, sampai ke pakaian gitu, cara berpakaian.
2: Jepen.
1: Kalau untuk di Tidung itu Jepen. Ya karena itu dari Arab asal mulanya kan. Jadi makanya setiap orang Arab itu datang ke sini kan istilahnya pasti gabung sama apa kelompok-kelompok Jepen kita nih.
3: Nah, gambus.
1: Ya. Gambus, biola, ketipung. Kalau rebana itu kan rebana. Itu hadra tuh. Nah sekarang dimodernkan ada yang pakai keyboard. Dihidupkan lagi.
0: Dalam proses penyebaran Islam di Sembakung membuat penduduk suku Dayak yang tidak menerima ajaran Islam merasa tidak senang hingga terjadilah pertikaian yang mengakibatkan terbunuhnya Syekh Isra Al-Amri. Sepeninggalnya Syekh Isra Al-Amri, penyebaran Islam dilanjutkan oleh murid beliau yakni Muhammad Yusuf. Dalam melanjutkan syiar Islam, beliau dibantu oleh murid-muridnya hingga penyebaran Islam lebih mudah menjangkau ke berbagai daerah pedalaman lainnya. Adapun metode atau cara yang diterapkan dalam penyebaran Islam, tidak hanya dengan ceramah, mengaji, ataupun praktek gerakan dan bacaan sholat saja, akan tetapi dengan seni kebudayaan yang ditampilkan dalam bentuk Islami. Tercatat bahwa penyebaran ajaran Islam hingga ke pedalaman lainnya juga disebarkan oleh beberapa tokoh, yaitu Nenek Kombo dan Guru Panyit, yang menurut sejarah dari warga masyarakat asli Nunukan mengatakan bahwa Guru Panyit merupakan tokoh pertama yang menjabat sebagai pembakal atau kepala kampung dan kepala desa berkisaran tahun 1928 Masehi.
1: Penyebaran agama Islam itu mulai kita dari Sumba Timur.
3: Ya. Ya.
1: Nah, jadi bukan di Nunukan.
3: Ya.
1: Di Nunukan ini sebenarnya perkampungan kedua. Nah, jadi penyebaran Islam itu sejak dari Sumbakung lagi. Begitu keluar Nunukan, dia sudah
3: Islam apa, memang.
1: Sudah Islam memang. Nah, jadi kalau penyebarannya di Nunukan ini saya enggak tahu sudah. Nah, karena memang Islam itu tersebar mulai dari Sumbakung lagi gitu. Termasuk kepala kampung pertamanya Guru Panyit itu.
3: Guru Panyit.
1: Uh-uh. Itu sepupu dua kali sama juga almarhum. Termasuk keluarga kami ini juga lah dari keturunan kami ini. Ya.
2: Guru Panyit.
1: Ya, Guru Panyit. Nah, itu guru silat sebenarnya. Nah, tapi dia bukan penyebar agama Islam di Nunukan, melainkan Islam itu sudah memang ada tumbuh mulai dari Sumbakung.
3: Berarti memang
1: gitu.
3: Hanya membawa.
1: Ya. Jadi tokoh tertua di sini yang menjadi kepala kampung pembakal yang dulu dinyatakan pembakal. Ya. Kalau dulu tidak ada kepala desa, tidak ada kepala kampung, pembakal bahasanya.
3: Guru Panyit.
1: Ya.
3: Itu apa pembakal?
1: Ya, pembakal.
3: Sebagai pembakal, kayak kepala
1: kampung, kepala desa lah.
3: Ya. Gitu.
0: Subuh Tidung merupakan penduduk asli daerah Nunukan yang mendiami daerah pesisir dengan usaha sebagai nelayan dan petani. Dalam kehidupannya mereka tetap melestarikan adat istiadat dan seni kebudayaan. Sebagai contoh, Guru Panyit yang merupakan tokoh pertama menjabat sebagai kepala desa atau kepala kampung, beliau mengajarkan seni bela diri, pencak silat, dan para penduduk lainnya juga rutin dengan kesenian seperti musik dan tari adat yang bernuansa Islami. Melalui bentuk organisasi dan penampilan pentas seni kebudayaan, ajaran Islam disebarluaskan, para penduduk asli juga sangat terbuka dan menerima dengan baik para pendatang atau perantau yang datang ke Nunukan seperti dari Sulawesi, Jawa, Timur, dan suku-suku lainnya. Berlangsungnya perkembangan Islam terjadi secara terus-menerus di masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam penerapannya tidak mengubah kebudayaan yang ada pada masyarakat, melainkan budaya-budaya lokal di Nunukan. Tetapi seperti penampakannya, hanya saja nilai-nilai Islam yang dimasukkan ke dalam, sehingga menjadi kebudayaan yang kaya dan beragam. Seperti yang tampak pada kita sampai saat ini, bahwa perkembangan Islam di Nunukan memberikan dampak yang baik. Para tokoh, pemuka agama, dan bermacam bentuk organisasi juga masih tetap dilestarikan, sehingga para penerus dapat mempelajari dan memahami makna dan tujuan yang ada dari proses perkembangannya Islam, baik di Nunukan, Indonesia,

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 17:50 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang DPR setujui pagu indikatif Kementerian Perhubungan 2027 sebesar 28,34 triliun. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Kementerian Perhubungan memperoleh persetujuan pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar 28,34 triliun. Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung program keselamatan, konektivitas, dan pelayanan transportasi nasional. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menjelaskan pagu indikatif tahun 2027 ditetapkan berdasarkan surat bersama pemerintah. Nilai pagu tersebut tercatat sebesar 28,34 triliun untuk mendukung berbagai kebutuhan transportasi nasional. Selain pagu indikatif, indikasi pendanaan rencana strategis Kementerian Perhubungan tahun 2027 mencapai 46,21 triliun. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan pendanaan sebesar 17,87 triliun atau 38,67%. Sementara itu, kebutuhan anggaran Kementerian Perhubungan pada tahun 2027 mencapai 55,16 triliun. Angka tersebut menunjukkan selisih kebutuhan sebesar 26,82 triliun atau mencapai 48,62%. Menurut Dudi, penyusunan program dan anggaran tahun depan difokuskan pada peningkatan keselamatan transportasi nasional. Selain itu, program tersebut juga diarahkan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional. Kementerian Perhubungan menyebut sejumlah kebutuhan penyelenggaraan transportasi nasional masih memerlukan dukungan tambahan anggaran. Kebutuhan tersebut meliputi keselamatan transportasi 7,98 triliun, pelayanan prioritas 9,17 triliun, dan layanan perintis. Menhub menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap program yang disusun Kementerian Perhubungan tahun depan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga keselamatan pelayanan publik dan konektivitas nasional. Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyatakan pihaknya akan memperjuangkan peningkatan anggaran kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung pelaksanaan program prioritas nasional dan berbasis masyarakat. Itu dia, pendengar, informasi terkait tentang anggaran perhubungan untuk tahun 2027 atau tahun depan disetujui itu sebesar 28,34 triliun yang fokus untuk mendukung keselamatan, konektivitas, dan pelayanan transportasi nasional. Sementara itu masih terdapat kesenjangan pendanaan ada sebesar 17,87 triliun dibandingkan indikasi pendanaan strategis dana sebesar 26,82 triliun dibanding kebutuhan anggaran 2027. Nah, dan tadi juga sudah kita bacakan dan kita dengar bersama bahwa Kemenhub mengusulkan tambahan anggaran 20,11 triliun untuk memenuhi kebutuhan keselamatan transportasi, pelayanan publik, konektivitas wilayah, dan operasional kementerian. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Tito, Ku Benci Kau Dengan Cintaku, kemudian menyusul Ungu Di Sini Untukmu. Selamat mendengarkan.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan Pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mendengarkan pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Abdullah Fikri. Quran Surah Al-Isra ayat 84. Selamat mendengarkan.

0: keutamaan menghafal hadis.
1: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
0: Menghafal hadis termasuk ke dalam kategori thalabul ilmi atau menimba ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah para sahabat dan tabi'in serta ulama-ulama hadis sangat besar perhatiannya kepada hadis. Bahkan mereka rela untuk mengadakan perjalanan selama sebulan penuh untuk mendapatkan satu buah hadis. Keutamaan berikutnya, karena hadis adalah sumber hukum Islam, maka menghafalnya termasuk ke dalam salah satu bentuk membela Islam. Keutamaan selanjutnya, menghafal hadis merupakan salah satu cara untuk menjaga keaslian hadis dari berbagai upaya perusakan hadis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan yang selanjutnya, sebagai bukti kecintaan dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengutamakan kata-kata beliau di atas kata-kata siapapun juga.

0: makanan haram menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengenai makanan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk keberlangsungan hidup manusia dan menghalalkan segala yang memberikan maslahat atau manfaat serta mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat. Dalam hal ini, yakni makanan. Begitu pentingnya masalah makanan ini, hingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda,
1: daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya.
0: Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan akibat. Segala ketentuan Allah memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikut salah satu dalil yang menjadi landasan hukum diharamkannya suatu makanan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah 195. Adapun golongan makanan haram, pada dasarnya semua makanan adalah halal, namun dapat menjadi haram akibat dua sebab. Dan makanan haram dalam Islam sendiri dibagi menjadi dua golongan utama, yakni yang pertama, makanan haram karena zatnya. Dimaksudkan bahwa makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari makanan haram golongan ini adalah daging babi, darah, bangkai, daging anjing, khamar atau minuman keras, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi. Akan tetapi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya, lewat jalan mencuri, menipu, hasil riba, melakukan zina, dan makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan dan lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama kalian adalah haram.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Masih hidupkah saya besok? Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kadamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Wahai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Mendagri Presiden setujui anggaran rehab rekon pasca bencana Sumatera 100,1 triliun. Nanti kita akan bahas bersama. Kemudian Mensos targetkan setiap daerah memiliki gedung permanen sekolah. Yuk sama-sama kita simak dulu informasinya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat. Target tersebut untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di Indonesia. Mensos menilai keberadaan gedung permanen sangat penting untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin ekstrim. Pemerintah terus menyiapkan sarana pendidikan memadai melalui kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga terkait. Saifullah menilai dukungan tersebut membantu pemerintah memenuhi kebutuhan lahan untuk pembangunan fasilitas pendidikan di daerah. Pemerintah berupaya menghadirkan fasilitas pendidikan terbaik bagi anak-anak keluarga rentang yang belum terjangkau layanan memadai. Menurutnya, sekolah rakyat menjadi bagian strategi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui pendidikan dan pemberdayaan keluarga. Program tersebut juga mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat melalui berbagai program sosial terintegrasi. Itu dia, pendengar, terkait tentang Mensos targetkan setiap daerah memiliki gedung permanen sekolah rakyat. Hai pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nonokan satu buah lagu Marsanda dengan menyebut nama Allah. Selamat mendengarkan.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Pro 1 Nunukan.
5: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitalaut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
6: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan mengikuti obrolan Piala Dunia. Piala Dunia 2026, kali ini kita akan mengangkat tema yaitu kejutan atau dominasi tim besar. Kita akan menghadirkan nanti narasumber pengamat sepak bola wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, ada Pak Hasan Basri yang saat ini dalam posisi perjalanan menuju ke studio Radar Republik Indonesia Nunukan. Dan mendengar, Anda bisa mendengarkan dalam obrolan Piala Dunia ini di FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya, FM 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya, dan FM 92,7 MHz untuk wilayah Krayan dan sekitarnya. Dan Anda juga bisa menyaksikan langsung melalui live streaming Facebook Radar Republik Indonesia Nunukan dan YouTube Radar Republik Indonesia Nunukan. Dan tentu kita akan menunggu seperti apa sebenarnya kejutan-kejutan yang terjadi di Piala Dunia tahun 2026, karena ini merupakan sebuah sejarah yang pertama kali terjadi dengan jumlah tim. Ada 48 negara yang sebelumnya terdiri dari 32 negara, kini menjadi 48 negara. Kita akan menunggu dan menyaksikan apakah kejutan-kejutan ini muncul dari tim-tim yang tidak diunggulkan atau masih didominasi oleh tim-tim besar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber kita, Pak Hasan Basri, yang saat ini sudah menuju ke Radar Republik Indonesia Nunukan. Dan sambil kita menunggu, kita dengarkan dulu tim Sompesta Bola.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Saatnya kentongan. Tips kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pertama, memperhatikan informasi cuaca dan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Kedua, meningkatkan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan, khususnya di wilayah rawan bencana. Ketiga, camat dan lurah atau kepala desa agar lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan segera menyampaikan laporan kejadian bencana kepada BPBD Kabupaten Nunukan melalui call center di nomor 0811-5379995. Keempat, seluruh OPD dan instansi terkait dapat berkoordinasi dan mendukung upaya kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Nunukan dengan melibatkan peran aktif TNI dan Polri.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, senang sekali saya Rusdi Mursalim dapat kembali menemani Anda dalam program spesial malam ini yang tentu selalu dinanti oleh para pecinta sepak bola. Malam ini dunia sedang berpesta, sorak-sorai supporter menggema dari berbagai penjuru bumi. Studio-studio megah menjadi saksi pertarungan para pemain terbaik dunia membawa harapan dan kebanggaan negaranya masing-masing. Nah, Piala Dunia tahun 2026 ini tentu hadir dengan warna yang berbeda. Untuk pertama kalinya diikuti 48 negara yang sebelumnya kan kita tahu ada 32 negara dan digelar di 3 titik negara sekaligus. Ada Amerika Serikat, ada Kanada, dan ada Meksiko. Nah, ini merupakan sebuah turnamen yang diprediksi menjadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dan pertanyaannya, apakah turnamen kali ini masih akan menjadi milik-milik tim besar seperti Brasil, Argentina, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Jerman, ataukah justru akan melahirkan kejutan baru dari negara-negara yang selama ini dianggap hanya sebagai pelengkap. Untuk membahasnya lebih dalam, telah hadir bersama kita seorang pengamat sepak bola yang tentu tak asing lagi bagi masyarakat renungan, ada Pak Hasan Basri. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Sehat Pak Hasan ya. Sehat. Ini ya baik. Pak Hasan, sebelum kita mulai Pak Hasan, silakan dulu disapa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nukam pecinta sepak bola dunia.
1: Iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi para pencinta sepak bola yang ada di Kabupaten Nukam maupun yang ada di daerah lain yang menyimak siaran RRI. Salam bola, salam gila bola. Salam penikmat bola.
0: Iya. Salam bola, salam gila bola ya. Apalagi ada jadwal-jadwal nonton bareng ini yang cukup menarik. Baik, ya. Pendengar, memang malam ini kita akan mengupas tuntas dinamika Piala Dunia 2026 mulai dari peluang tim unggulan, kejutan yang mungkin terjadi, termasuk pemain yang bersinar hingga prediksi siapa yang layak mengangkat trofi paling bergensi di dunia sepak bola. Nah, pendengar, jangan kemana-mana, siapkan kopi, teh hangat atau cemilan favorit Anda karena selama satu jam ke depan kita akan larut dalam serunya perbincangan sepak bola dunia dalam obrolan dunia ini. Nah, kejutan dominasi tim besar yang kita angkat, topik kita fokus ke situ. Pak Hasan, dalam dialog kita ini, obrolan ini ada 4 segmen yang kita angkat. Segmen pertama terkait kita akan membahas gambaran umum Piala Dunia 2026. Oke. Pak Hasan, kira-kira ini Pak Hasan, bagaimana pandangan Anda terhadap penyelenggaraan Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya diikuti 48 negara ini Pak Hasan?
1: Ya, makasih. Jadi saya kira ini adalah momen yang sangat spesial ya, dilaksanakan di 3 negara walaupun masih dalam satu benua, di Amerika, Meksiko, dan Kanada.
0: Ya.
1: Dan kemudian untuk yang pertama kalinya diikuti 48 tim. Saya kira ini sangat sesuatu yang sangat spektakuler karena kita mengingat bahwa sepak bola itu adalah olahraga yang paling populer, ya, yang paling populer, selalu dinanti dan selalu ditunggu, entah itu di level klub atau di level negara. Nah, di level negara lebih ini lagi karena hanya dilaksanakan 4 kali dalam 4 tahun hanya sekali. Ya, setahun 4 ya.
0: Ya.
1: Jadi memang sangat luar biasa, kita tunggu-tunggu. Anggaplah misalnya umur kita sampai 60, kita hanya bisa menikmati bola itu hanya 9 kali atau 10 kali. Nah, kalau kita umur kita lebih panjang, mungkin bisa lebih banyak lagi yang kita nikmati.
0: Baik, wah ini menarik sekali ya. 4 tahun sekali dilaksanakan, tentu ini sebuah pesta yang cukup besar sekali, meriah, bahkan diikuti 48 negara. Dan menurut wacana, ini wacana, ke depan akan diikuti 100 negara lebih yang katanya cukup satu dekade. Gimana itu Pak Hasan?
1: Ya. Nah, ini lebih seru lagi kalau kita melihat itu sebuah peluang tentunya buat timnas kita yang lagi gacor-gacornya sekarang ini.
0: Anda yakin kemarin, Indonesia bisa masuk nanti ke depan?
1: Kalau saya yakin. Kemarin itu sebenarnya saya yakin juga. Ya. Cuma ada kekurangan-kekurangan sedikit dan bola itu bundar akhirnya terpleset sedikit.
0: Padahal tinggal sedikit, Pak ya.
1: Ya, tinggal sedikit. Kalau kita lihat lawan-lawannya yang sekarang berkiprah, itu kan apa ya, hampir seimbang lah kalau kita lihat perbedaannya Australia sekarang, Arab Saudi, dan Irak ya, tidak beda jauh dengan kita. Bahkan kita bisa mengalahkan Oman kemarin, yang notabene bisa menahan Irak waktu di babak kualifikasi misalnya.
0: Baik. Pak Hasan, kalau Anda melihat format baru ini akan meningkatkan kualitas kompetisi atau justru menurunkan ini, Pak Hasan?
1: Banyak yang bilang ini menurunkan kualitas kompetisi. Karena apa? Menjadi tidak spesial lagi karena banyak kata-katanya negara-negara yang tadinya lemah kemudian bisa masuk, misalnya Surajau, Tanjung Perde dan sebagainya. Tapi kalau saya berpandangan sebaliknya, ini justru meningkatkan kualitasnya. Karena banyak banyak yang terlibat kemudian dari berbagai benua, dan bahkan negara seperti Surajau itu yang penduduknya hanya 15 ribuan itu bisa terlibat. Dan kita lihat kemarin, dia bisa menahan imbang Spanyol. Begitu juga dengan Tanjung Verde misalnya. Jadi kita tidak boleh meremehkan itu, dan dengan bertambahnya ini justru malah membuka peluang persaingan yang lebih tinggi, ya saya kira, dan itu bagus ya dibandingkan dengan format yang sebelumnya hanya 32. Dengan format yang sekarang membuat kompetisi lebih ketat dan lebih tinggi lagi karena membuka banyak peluang dari berbagai negara dengan jumlah penduduk yang sedikit maupun dengan jumlah penduduk yang besar, itu semuanya meningkatkan ininya, kompetisinya. Akhirnya sekarang kita lihat di Piala Dunia yang ada sekarang ini, itu tim-tim yang kita anggap lemah malah bisa menahan tim-tim yang lebih kuat.
0: Bahkan bisa tidak menutup kemungkinan ada potensi memberikan kejutan yang dianggap hanya pelengkap bisa mengangkat trofi, begitu pasannya.
1: Iya, tidak menutup kemungkinan.
0: Tidak menutup kemungkinan karena bola itu bulat.
1: Iya. Tapi sebagai pengamat bola, saya masih yakin bahwa kejutan itu hanya sampai di semifinal paling ini, tapi juaranya tetap tim-tim yang memiliki pembinaan yang kuat, tim-tim yang memiliki konsistensi, karena kita lihat faktanya pada piala-piala dunia sebelumnya yang selalu jadi juara itu adalah yang mempunyai pola pembinaan sejak usia dini, mempunyai pola liga yang kompetisi yang di atur secara ketat. Ya, Brasil bisa 5 kali, Argentina bisa 4 kali, Italia, Jerman dan sebagainya. Itu karena mereka konsisten. Jadi kalau saya perkirakan, walaupun ada kejutan itu hanya ada sampai di semifinal, tidak sampai di puncak.
0: Baik, Pak Hasan, sejak sudah beberapa hari lalu, tanggal 11 ya, ini sudah tanggal 18. Nah, dari hasil pertandingan yang sudah berlangsung, kira-kira apakah ada sesuatu yang mengejutkan buat Pak Hasan selaku cinta sepak bola, pengamat sepak bola?
1: Ya, yang paling mengejutkan itu tadi Surajau yang bisa menahan imbang negara kuat kemarin, bisa ini
0: termasuk jadi, Tanjung itu tadi ya.
1: Tanjung Perde. Ya tentu kita lihat kualitas permainannya, kalau kita lihat mereka bisa menahan itu, termasuk tim-tim Asia, Korea Selatan yang bisa mengalahkan Republik Ceko. Nah, itu tentu sebuah hal yang terbiasa, yang tadinya negara Asia hanya dianggap sebagai pelengkap, ternyata bisa memenangkan pertarungan.
0: Baik. Ini sangat mengejutkan sekali. Pak Hasan, kita masuk ke segmen 2 terkait tim favorit dan kekuatan besar. Nah, ini cukup menarik sekali, Pak Hasan. Pak Hasan, menurut Anda siapa tim yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun ini? Menurut Anda?
1: Kalau saya masih tetap memegang juara bertahan.
0: Argentina.
1: Ya, Argentina.
0: Kenapa bisa Anda melihat dari itu?
1: Saya melihat itu tadi, pola kompetisinya, kemudian pemain-pemainnya. Mereka bermain dengan sangat enjoy menikmati permainan bola itu sendiri, dan mereka seperti sudah otomatis. Ya, artinya dengan pola kompetisi di dalam daerah di negaranya sendiri, ini tentu membuka peluang untuk tetap menjadi juara. Dan kemudian materi pemain-pemainnya yang kita lihat sekarang ini bertabur bintang. Nah, kalau sudah bertabur bintang artinya penuh dengan cahaya. Dan kita tahu bahwa kalau kualitas-kualitas pemainnya bagus, ya tentu mereka akan bisa memenangkan pertarungan.
0: Apalagi baru-baru ini dari Lionel Messi ada hat-trick 3, Pak ya.
1: Iya, tapi sepak bola tentu bukan permainan individu. Ini adalah permainan kolektif. Di Argentina itu bukan cuma Messi saja, ada yang lain, ada Lautaro Martinez, ada Julian Alvarez, ada penjaga gawangnya yang saya kira sangat tangguh, Emiliano Martinez dan sebagainya. Ya, backnya juga lengkap saya kira.
0: Tapi setidaknya Lionel Messi kehadirannya itu membangkitkan semangat para pemain-pemain lain ya, Pak ya, sana ya.
1: Ya, betul.
0: Iya. Pak Hasan, apakah ada peluang berhasil nih untuk menjadi favorit di setiap Piala Dunia? untuk 2026 ini?
1: Brasil. Brasil. Kalau Brasil tentu masih ada.
0: Masih ada ya.
1: Dia adalah pemilik trofi 5 kali.
0: 5 kali ya.
1: Tapi tentu harus hati-hati. Kenapa? Karena saya lihat tingkat kalau kayak Brasil ini saya lihat egoismenya tinggi. Rata-rata pemain bintangnya itu jadi permainan kolektifnya tidak jalan di pertandingan pertama kemarin kita lihat waktu melawan Maroko. Bahkan perimbangan penguasaan bolanya hampir sama dengan kesebelasan dari Maroko. Ya, yang notabene mungkin kita anggap beda kelas lah dengan Brasil kalau kita lihat bintang-bintangnya. Tapi karena bintangnya agak-agak egois, permainannya kolektifnya tidak terlihat, akhirnya saya meramalkan bahwa Brasil mungkin hanya bisa sampai di perdelapan final. Mungkin ini ramalan yang bagi pencinta sepak bola Brasil agak kurang menyenangkan, tapi itulah sepak bola. Ini ramalan.
0: Apalagi permainan individu ya.
1: Ini.
0: Baik, kira-kira Pak Hasan, apakah dominasi negara-negara Eropa masih akan berlanjut di turnamen ini?
1: Tidak, kalau saya membacanya tidak.
0: Amerika Latin ya.
1: Ya. Yang kuat ya, baik. Selalu ada pameo di sepak bola, di mana tuan rumah itulah yang berkuasa. Kecuali kemarin pernah terbantahkan waktu di Brasil ya, yang Jerman juara itu saja satu kali. Sebelum-sebelumnya selalu kalau misalnya benua Amerika yang tuan rumah, maka juaranya juga dari benua Amerika. Kalau Eropa yang tuan rumah, maka juaranya tetap Eropa. Nah kali ini, apalagi tiga negara di benua Amerika. Ya, tiga negara di benua Amerika tentu akan semakin menyuntikkan semangat bahwa CONMEBOL itu tidak bisa dianggap remeh. Ya, federasi sepak bola yang ada di Amerika maupun Amerika Selatan atau Amerika Utara tentu ingin berkiprah lebih baik.
0: Tiga negara ini mendominasi Pak Hasan ya.
1: Ya, dan tidak boleh kita lupakan juga Asia. Ya, Asia ini kita lihat permainannya Jepang, Korea Selatan, itu tidak bisa kita anggap remeh.
0: Bisa jadi mereka jadi kuda hitam pasarnya.
1: Ya, bisa jadi.
0: Pasar lanjutan dari tim-tim besar seperti Inggris, Perancis, Spanyol dan Jerman, kira-kira siapa yang paling siap ketika berada di final ini berhadapan dengan Argentina? Karena Anda mengatakan berpotensi Argentina untuk kembali.

0: permainannya sangat cantik.
1: Luar biasa ya.
0: Kalau kita bandingkan dengan Inggris juga punya seperti itu, tapi Inggris ini apa ya, ego-ego pemain bintangnya itu masih kelihatan.
1: Masih kelihatan.
0: Ya, masih kelihatan. Kecepatan mereka punya, kekuatan mereka punya, tetapi dalam sepak bola bukan hanya kecepatan dan kekuatan. Kan itu tadi, bola itu bundar.
1: Bahkan kejadian 4 tahun yang lalu berpotensi terjadi tahun ini kembali pasannya.
0: Yeah.
1: Antara Argentina dengan Perancis kan. Yeah. 4 tahun sebelumnya antara Messi dengan Mbappe berhadapan kembali lagi, semuanya berpotensi.
0: Iya, yeah, betul. Mm-hmm. Bisa jadi karena mereka ini kan berlomba untuk menjadi pencetak gol terbanyak. Kalau kita lihat sekarang daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Ini kan Lionel Messi sama Miroslav Klose. Kemudian di bawahnya ada Mbappe dengan hanya selisih satu gol. Nah, pasti mereka punya motivasi untuk memecahkan rekor atau menjadi pencetak gol yang abadi di Piala Dunia.
1: Selisih satu gol itu sudah termasuk dengan 3 gol hat-trick Lionel Messi itu?
0: Termasuk.
1: Baik-baik, ini tipis sekali pasannya.
0: Ya, tipis.
1: Pasan, kita masuk ke segmen 3, Pasan. Tim kuda hitam dan kejutan. Nah, kira-kira Pasan, kalau dari sudut pandang Pasan, tim mana yang menurut Anda berpotensi menjadi kuda hitam untuk Piala Dunia 2026 ini?
0: Ya, saya melihat perpopulerasi dulu. Kalau dari Asia yang berpeluang itu Jepang.
1: Jepang.
0: Ya, Jepang dengan semangatnya yang kita lihat itu sangat tinggi dan permainan kolektifnya bagus. Kemudian dari federasi yang dari Afrika ke Maroko itu berpeluang membuat kejutan. Kemudian dari Eropa sendiri saya kira ada Bosnia Herzegovina yang kita lihat tidak ada pemain bintang, tapi kan dia bisa menjungkalkan Italia, itu sebuah hal yang luar biasa.
1: Bosnia ya.
0: Italia dipinggirkan oleh Bosnia Herzegovina yang tadinya adalah negara yang mungkin masih kecil kalau di Eropa. Nah, itu yang saya kira akan menjadi kuda hitam di permainan kali ini.
1: Padahal kalau dilihat dari catatan sejarah, sudah berapa kali Italia itu memegang trofi Piala Dunia itu. Namun tersingkirkan oleh Bosnia. Baik, ini menarik sekali. Pasar, apakah ada negara-negara yang berpotensi mengulang kejutan seperti Kroasia pada tahun 2012 atau Maroko 2022?
0: Ada. Ya, di semifinal pasti ada.
1: Di semifinal ada.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan milik negara-negara besar saja kalau di semifinalnya ini. Pasti insya Allah akan ada kuda hitam yang akan maju di antara yang saya sebutkan tadi.
1: Lalu tahun berapa dulu ya, Korea Selatan pernah yang masuk empat besar
0: semifinal.
1: Baik. Pasan, faktor apa kira-kira yang biasanya membuat sebuah tim kecil ini mampu mengalahkan tim raksasa yang dianggap pasti semuanya bisa dilibas, tapi pada kenyataannya ketika pertandingan dimulai semua harapan dan yang sudah dikaji ternyata tidak sesuai dengan prediksi.
0: Ya, kolektivitas itu saya kira kerjasama. Kalau, walaupun tidak dipenuhi dengan pemain-pemain bintang, tapi kerjasamanya bagus. Misalnya mereka mainnya di satu liga domestik saja, anggaplah begitu. Mereka kerjasamanya bagus karena mereka selalu latihan bersama. Dan itu yang berpotensi untuk menjungkalkan negara-negara besar ini. Nah, itulah yang kita lihat misalnya di Maroko, kemudian di Bosnia Herzegovina. Ya, jadi semangat kolektivitas dan semangat kerjasamanya itu yang saya kira tidak ada di tim lain, itulah yang mungkin bisa menjungkalkan tim-tim besar ini. Karena mereka selalu main bersama. Beda dengan pemain-pemain yang dari negara besar itu, mereka mainnya di klubnya masing-masing, tentu dengan dengan egonya masing-masing. Ya, tetapi kalau mereka kadang-kadang berasal dari satu klub di liga domestik yang sama.
1: Baik, Pak Hasan, jika harus memilih satu kejutan, siapa pilihan Anda dan mengapa, Pak Hasan?
0: Saya pilih Jepang.
1: Jepang ya. Kenapa?
0: Karena semangatnya yang begitu tinggi, semangat satria dari Jepang, semangat samurai, itu tertanam di dalam diri pemain-pemain Jepang. Kita lihat semangatnya begitu tinggi di dalam uji coba itu, bahkan mereka bisa mengalahkan tim-tim besar. Dan sekarang memang Jepang tidak bisa dianggap remeh. Kita lihat dan buktikan nanti, Jepang insya Allah akan sampai ke semifinal walaupun bukan juara.
1: Kalau dibandingkan dengan Korea Selatan saat ini?
0: Korea Selatan saya kira hampir sama dengan Jepang. Cuma di Korea Selatan kita tidak melihat itu semangat samurainya itu. Ya mungkin ada semangat-semangat yang lain yang ada di dalam, tertanam di dalam diri mereka, tetapi tidak sebesar apa yang dilakukan oleh Jepang. Karena Jepang itu sudah mulai membina usia dini. Kita lihat dulu perkembangan aja. Jepang itu liganya dulu tertinggal dari Indonesia di tahun 1990-an. Tetapi sekarang kita lihat pemain Jepang, timnasnya itu bahkan berharga triliunan, satu kesebelasan. Nah, dengan itu

0: saya melihat bahwa Jepang lebih kuat daripada Korea Selatan.
1: Baik. Pasang, kalau Anda melihat sejauh ini sejak tanggal 11 hingga tanggal 18, siapa pemain-pemain muda, pemain bintang yang cukup bersinar untuk di Piala Dunia ini?
0: Saya masih melihat ini pemain Argentina, Julian Alvarez. Kita lihat kemarin udah menemani Lionel Messi menari-nari di atas lapangan. kita lihat. Kemudian ada pemain yang mencetak gol, dua gol sudah sekarang, yang Justin Wood itu saya kira itu bisa juga menjadi dari pemain mana kemarin itu ada
1: itu
0: dari Eropa,
1: dari negara mana itu Pasan?
0: Kemarin ya saya lupa,
1: yang pasti bintang baru ya,
0: bintang baru, anak-anak muda yang kemarin mencetak dua gol yang sangat indah dari Eropa.
1: Baik, berpotensi menjadi pemain favoritan ini. Baik Pasan, banyak sekali yang kita akan bahas malam ini. Nanti kita akan masuk ke segmen keempat, pemain dan bintang baru. Kemudian kita masuk ke segmen lima, potensi-potensi Indonesia untuk menuju Piala Dunia nanti. Seperti apa persiapan Indonesia untuk mempersiapkan bibit-bibit baru ini, dan bagaimana pelaksanaannya? Apakah metode-metode yang sebelumnya masih digunakan, atau ada perubahan-perubahan besar untuk di PSSI sehingga Indonesia bukan hanya menjadi penonton tetapi menjadi pemain di dalam Piala Dunia 2000 selanjutnya, 2030 ya Pasan, ya
0: 2030.
1: Pasan, kita tahan dulu, kita ikuti iklan yang satu ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, masih di obrolan Piala Dunia kali ini edisi 18 Juni 2026. Pasan, kita masuk ke segmen selanjutnya. Ini Pasan, ini cukup menarik Pasan. Kalau ya, dari sudut kacamata pandang Pasan, apakah faktor pelatih saat ini lebih menentukan dibandingkan keberadaan pemain bintang dalam sebuah tim ini Pasan?
1: Ya, justru faktor pelatih yang sangat menentukan kalau saya lihat. Karena pemain ini dia apa ya, pelaku di lapangan, tentu harus ada yang sutradaranya. Di mana-mana sutradara itu yang paling menentukan di dalam panggung. Ya, begitu juga di sepak bola. Ya, pelatih sangat menentukan di dalam menentukan pola permainan, bagaimana caranya bertahan, bagaimana caranya menyerang, transisi dan sebagainya. Ini tentu pelatih yang melihat dari pinggir lapangan. Nah, makanya misalnya di sepak bola modern ini saya lihat, pelatih itu bukan cuma satu, ya, ada pelatih kepala, ada pelatih kiper, ada pelatih fisik, bahkan ada pelatih tendangan penalti. Nah, begitu pentingnya peran pelatih ini saya kira. Jadi peran pelatih itu yang sangat menentukan.
0: Baik. Pasan, sampai saat ini banyak pengamat menyebut sepak bola kini ini semakin mengandalkan data dan beberapa teknologi. Nah, kira-kira seberapa besar ini pengaruh teknologi terhadap hasil pertandingan di Piala Dunia untuk tahun 2026 ini Pasan?
1: Ya, saya kira itu sangat berpengaruh. Kita melihat waktu Jerman kemarin memenangkan Piala Dunia, mereka memakai cara-cara yang identik dengan teknologi. Mereka memakai videonya, kemudian bagaimana mengukur presisi tendangan dengan bola itu bundar, bagaimana caranya ditendang bolanya sehingga bisa masuk. Nah, itu mereka memakai teknologi. Bahkan mereka bisa tahu misalnya arah angin dari mana, tiupan angin itu bisa mempengaruhi bola melayang kemana. Nah, makanya di era teknologi ini itu sangat penting untuk dipakai untuk ini menganalisis. Karena di situ juga bisa menganalisis pemainnya. Misalnya Lionel Messi punya kemampuan berlari bagaimana. Walaupun Lionel Messi misalnya tidak punya kemampuan berlari kemana-mana, tetapi hanya dengan satu gocekan bisa dia cetak gol misalnya. Ya, dia bisa menganalisa kemampuan fisik para pemain tim lawan. Dan itu kita lihat ada di semua tim. Itu pasti adalah tim analis, ya, tim analis video. Jadi ini yang bertugas untuk menyuplai data-data ke pelatih ini. Dan data setiap pemain itu sangat berpengaruh tentunya. Ya, bagaimana kalau di dalam adu penalti itu kita lihat ada kode-kodenya itu, di sini dia sering gagal, di sini sering dia berhasil. Nah, tentu itu bisa dipakai oleh penjaga gawang di dalam menentukan arah untuk kemana dia bisa menangkap bolanya atau menggagalkan penaltinya.
0: Ini memang kalau berbicara bola banyak sekali strategi-strategi harus dikuasai. Memang menentukan salah satunya adalah banyak pelatih tadi pasarnya harus memang menguasai semuanya, taktik-taktik untuk bisa menjadikan bola yang tadinya tidak gol berpotensi masuk dengan kode-kode seperti yang disampaikan. Baik, Pasan, jika dibandingkan dengan era Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, apakah generasi pemain saat ini memiliki kualitas yang sama atau bahkan lebih baik, Pasan?
1: Mereka selalu berusaha untuk mengembangkan diri. Di sisi lain, pemain-pemain yang ada sekarang yang sudah dalam top form, misalnya Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, tentu mereka tetap berusaha bertahan untuk mempertahankan keahliannya. Nah, kalau saya melihat di semua zaman, di semua era itu pasti ada generasi-generasi emasnya. Dan untuk Piala Dunia kali ini, insya Allah akan ada generasi-generasi muda atau pemain-pemain muda yang mungkin akan menggantikan peran dari Lionel Messi maupun Cristiano Ronaldo.
0: Baik, Pasan, kalau kita melihat dari catatan sejarah dan Piala Dunia yang sudah mulai berjalan di tahun 2026 ini, menurut Anda apakah masih ada negara-negara ini yang mampu mendominasi sepak bola dunia seperti Brasil tuh kira-kira pada era tahun 70-an, termasuk juga Spanyol pada era 2010-an ketika mereka bermain betul-betul mendominasi selama pertandingan, mulai babak penyisian, masuk 16 besar, masuk 18 besar, perempat final hingga final?
1: Saya kira tidak.
0: Tidak ya?
1: Ya, sekarang ini kemampuan sangat merata. Ya, filosofi sepak bola itu juga selalu berubah. Dulu kita kenal bahwa yang memainkan pola menyerang itu akan menang. kemudian datang Italia dengan teknik catenaccio-nya, teknik bertahan bisa menang. Kemudian datang format tiki-taka, siapa yang lebih banyak menguasai bola dia akan menang. Kemudian dilawan oleh siapa, Jerman dengan Gegenpressing misalnya. Setiap bola dipegang oleh seseorang harus selalu didatangi. Kemudian ada istilah baru lagi sekarang, transisi, build up dan sebagainya. Jadi sepak bola ini terus berkembang, terus berkembang. Nah, kita lihat sekarang ini di era teknologi, kemampuan semua negara itu walaupun kemampuan pemainnya berbeda-beda, tetapi semuanya sudah punya kelebihan masing-masing.
0: Ya.
1: Itu yang tidak bisa kita bayangkan, negara dengan penduduk tidak lebih banyak dari apa salah satu kecamatan misalnya di Nunukan, atau tidak lebih banyak dari penduduknya Nunukan, itu bisa menahan imbang tim kuat ya, seperti Suracau dan Tanjung Perde itu kan tidak lebih banyak dari penduduknya satu kabupaten di mana di Indonesia
0: sampai 15.000 ya,
1: ya 15.000 tapi bisa untuk menahan tim besar. Nah, saya kira itu bukan sebuah hal yang kebetulan, karena kita lihat sistem kompetisinya di mana juga ada beberapa pemainnya, ada juga yang main di mana di Indonesia itu ada yang main kan, pemain timnas Tanjung Perde, ada Yuran Fernandes yang main di VC Makassar, kemudian ada Gervan Kastaner yang main di mana di Persis Solo kemarin, itu kan pemain timnas Suracau. Ya, jadi saya kira sekarang sepak bola semakin merata. Cuma yang menentukan konsistensi pembinaannya ini, itulah yang menentukan untuk juaranya. Tapi peluang untuk kejutan insya Allah pasti ada.
0: Tetap masih terbuka luas ya Pak San ya. Pak San, sejak tanggal 11 sampai saat ini, apakah ada pertandingan yang paling menarik yang Pak San sudah nonton tersaja di Piala Dunia Pak San?
1: Belanda versus Jepang.
0: Kenapa?
1: Kita lihat kemarin itu bukan karena dua-duanya pernah menjajah Indonesia. Bukan juga karena
0: hanya kebetulan.
1: Hanya kebetulan. Saya lihat itu yang paling menarik, karena di situ dipertontonkan bagaimana mereka memainkan sepak bola, menyerang, tidak pernah istirahat bolanya. Kalau kita lihat itu penguasaan bolanya, penguasaan apa, ada istilah in contest sekarang yang di itu. Jadi mereka berada dalam posisi persentase yang paling tinggi kalau kita dibandingkan dengan daerah lain. Jadi bola itu terus bergulir sampai peluit akhir dibunyikan, skornya tetap sama dan mereka tetap saling menyerang. Ya, itu saya kira yang paling menarik itu pertandingan antara Belanda PS Jepang.
0: Sama-sama memiliki fisik yang kuat Pak San ya.
1: Iya.
0: Tak mengenal lelah.
1: Iya, betul.
0: Dan
1: disitulah kita menikmati betul bola ini. Kalau bola itu tidak pernah berhenti mengalir. Ya, walaupun misalnya ya ini kita tidak kenal tidur sudah, karena jam 3 sudah bangun, jam 12 masih 12 malam masih nonton. Ada 4 pertandingan sampai jam 12.
0: Bahkan ada yang pagi Pak San ya.
1: Ada yang tengah hari. Itu semua kita nonton, tapi di pertandingan Belanda dan Jepang ini betul-betul kita
0: menikmati.
1: Napas seperti tidak berhenti, jantung kita terasa berdetak melihat itu siapa kira-kira pemenangnya.
0: Iya. Dan hingga peluit berbunyi, hasil imbang.
1: Ya, hasil imbang. Tadinya banyak yang menyangka bahwa Belanda akan memenangkan pertandingan, tetapi kita lihat dengan semangat samurainya Jepang ini, itu bisa membalikkan keadaan menjadi seri.
0: Seri ya. Siapa pemain unggulan yang paling bersinar, pemain bintang lah di Jepang Pak San, yang ada saat ini Pak San?
1: Kalau kita lihat itu yang
0: atau merata?
1: Merata kalau kemampuannya.
0: Kemampuannya ya.
1: Merata, tetapi untuk spesial tentu yang penyerangnya.
0: Penyerangnya
1: kita lihat itu bagus-bagus sekarang untuk di Jepang itu, apalagi yang cetak gol kemarin.
0: Okay. Pak San, kira-kira Pak San, adakah peluang negara-negara Asia untuk menembus semifinal atau bahkan final Piala Dunia ini untuk di masa yang akan datang? Untuk bukan 2026.
1: Saya justru ini memperkirakan 2026 ini. Ya.
0: Peluangnya mereka, ada.
1: Peluangnya ada.
0: Ya,
1: apalagi untuk 2030 nanti.
0: 2030.
1: Iya.
0: Bisa-bisa mengangkat trofi sudah.
1: Bisa-bisa. Karena sepak bola ini terus berkembang dan pembinaan mereka juga sudah semakin bagus
0: kalau kita lihat. Kalau di Asia Pak San, selain Jepang dan Korea Selatan, siapa lagi yang berpotensi ini Pak San?
1: Iran. Kalau kita lihat Iran sebenarnya.
0: Iran ya, benua Asia ya.
1: Iya, tetapi Iran ini sekarang ada gangguan. Iran bermain di Amerika yang notabene ada sedikit peperangan, tapi di situlah kita lihat nikmatnya sepak bola.
0: Iya.
1: Di negaranya berperang, tetapi pemain-pemain sepak bolanya masih masih bisa berdamai. Ya, masih bisa.
0: Baik. Tunggu dulu, Pak San, ketika Anda menyaksikan pertandingan Iran melawan tim negara yang lain yang baru-baru Piala Dunia ini, apa yang bikin menarik ketika Anda lihat Iran bermain dibandingkan negara-negara Asia lainnya yang ikut di Piala Dunia ini, Pak San?
1: Ya, kita lihat banyak sekali cobaan yang dihadapi Iran. Ya, pada saat kualifikasi negaranya digempur, mereka bermain di tempat lain, mereka tidak bermain di rumahnya sendiri, tapi tetap bisa menguasai klasemen dengan menjadi juara satu di sini. Kemudian begitu kita lihat negaranya digempur oleh Amerika, tetapi ada hambatan, dia tidak bisa ikut misalnya di Piala Dunia, visanya dipersusah, dan bahkan kemudian kemarin tidak boleh menginap di Amerika. Tetapi mereka masih punya semangat juang.
0: Sampai ya, diintimidasi begitu pasalnya.
1: Punya semangat juang, ya. Sampai diintimidasi begitu, tetapi mereka masih tetap bisa bertarung. Saya kira itu sebuah hal yang saya kira sangat luar biasa dengan adanya itu.
0: Ada nggak potensi, Pak San, Iran berhadapan dengan Amerika di Piala Dunia 2026 ini?
1: Tentu potensi itu ada. Apalagi kalau Tuhan berkehendak mempertemukan ini, kita akan lihat bahwa mungkin presiden mereka bisa bermusuhan, tentara mereka bisa bermusuhan, tetapi di dalam bola semuanya dibangkan di lapangan dan semuanya akan berakhir dengan happy ending.
0: Bahkan mereka bisa disatukan melalui bola, Pak San. Ya,
1: bisa jadi.
0: Pak San, kita mengira-ngira, jika Iran berhadapan dengan Amerika dengan kondisi pemain-pemain yang saat ini, dengan potensi-potensi para pemain-pemain muda dari Amerika dengan Iran, siapa yang kira-kira?
1: Saya pegang Iran.
0: Iran ya.
1: Bukan karena pemain-pemainnya misalnya jago-jago. Ya, kalau melihat komposisi pemain, mungkin Amerika lebih bagus. Kalau kita lihat kompetisi sekarang, Iran ini kan hanya sebagian pemainnya yang abroad. Tapi kalau Amerika itu kan banyak kan pemainnya abroad. Tapi saya kira ada motivasi yang sangat kuat. Ada motivasi yang sangat kuat dari bangsa Iran untuk mengalahkan Amerika. Itu adalah motivasi ini kadang kan membuat orang bekerja di luar nalar. Bekerja di luar nalar. Ada alam bawah sadarnya yang menggiringnya untuk mengalahkan lawannya karena ada sesuatu yang dianggap membuat
0: memicu
1: prestasi,
0: mereka ya.
1: Membuat prestasi, apalagi kalau bisa mengalahkan misalnya Amerika Serikat. Ini tentu sebuah promosi yang luar biasa bahwa Iran itu tidak tertinggal dimanapun.
0: Bahkan sekelas Piala Dunia.
1: Saya mendoakan mereka bertemu.
0: Mudah-mudahan ya, itu yang kita saksikan. Meskipun jam berapa, kita akan menontonnya, Pak San. Nonton bareng. Pak San, kita sudah berbicara masalah negara-negara lain. Jika Indonesia ingin tampil di Piala Dunia, Pak San, suatu saat nanti, ada kira-kira tiga hal utama apa yang harus segera dibenahi mulai sekarang ini, Pak San?
1: Pembinaan tentunya.
0: Pembinaan.
1: Kita tidak boleh selalu mengandalkan pemain yang dibina oleh negara lain. Kalau kita lihat sekarang ini kan pemain naturalisasi itu kan dibina di Belanda. Ada yang dibina di Amerika Serikat. Kemudian ada yang dibina di Belgia. Ada yang setelah yang dinaturalisasi ini, Luke Fikeri dengan Becker itu kan dibina di Australia. Belum lagi Matthew Becker yang back muda ini kan dibina di Australia. Kita tentu menginginkan, masa sih dari ratusan juta penduduk Indonesia tidak ada talenta-talenta yang bisa dibina? Nah, tentu itu yang kita harapkan. Ada pembinaan. Kalau ada pembinaan sejak usia dini, tentu itu akan membuat Indonesia diperhitungkan nanti, dan saya yakin itu akan ada nanti.
0: Kalau saat ini kan kalau kita melihat perbandingan antara naturalisasi dengan pemain asli Indonesia itu kan bisa dikatakan naturalisasi lebih banyak pasannya dibandingkan
1: lokal. Kalau di timnas sekarang kita lihat komposisinya bahkan yang selalu dimainkan, kalau di
0: cadangan,
1: dengan cadangan itu hampir sama tetapi yang selalu dimainkan itu 80% adalah naturalisasi yang jadi pemain inti di line up. Ya, kita lihat yang rutin kan tentu hanya Rizky Ridho, kemudian Marcelino Ferdinand yang mungkin selalu rutin dipakai, tapi sisanya itu selalu yang dipakai adalah pemain-pemain yang naturalisasi, apalagi di deretan penyerang. Itu hanya ada Oli Rubini, Moros Ilstra, James Raven,
0: Tapi Anda melihat itu sudah Pak San, tim-tim itu?
1: Kalau untuk kondisi sekarang itu oke. Tapi tentu ini hanya bisa bertahan 1-2 generasi. Paling tidak mereka hanya bisa bertahan di 2030. Nah, untuk 2034 kemana lagi? Apakah kita harus menaturalisasi lagi?
0: Betul.
1: Mengingat pemain-pemain yang ada sekarang, di 2030 nanti itu sudah berusia 30 tahun lebih. Mereka sudah bukan berada di dalam usia keemasan, tapi sudah berada di dalam usia kecemasan. Ya, tapi tentu kita tidak boleh apa a priori, karena kita lihat juga sendiri Messi sekarang umurnya 39 tahun. Ronaldo sudah menginjak 40 tahun. Sepanjang mereka memelihara stamina, yang saya kira tidak ada yang sesuatu yang mustahil.
0: Oke. Pasan U19 itu kan dipersiapkan untuk menjadi timnas kita nanti ke depan, menggantikan pemain-pemain yang mungkin sudah tidak produktif untuk timnas yang saat ini. Kira-kira untuk timnas U19 ya, saat ini Anda melihatnya seperti apa ini, Pasan?
1: Tim U19 itu juga penuh dengan pemain naturalisasi. Ada Wilber Jarbin, Michael Becker.
0: Sama dengan timnas yang saat ini, Pasan ya?
1: Matteo Becker, kemudian ada kakaknya juga. Kemudian ada yang dari mana nih? Jadi hampir juga sebagian ini pemainnya adalah
0: 50% begitu, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Sebanding gitu.
1: Kecuali
0: ya.
1: U17 kalau kita lihat ya mungkin sudah banyak pemain lokal. Nah, kita harapkan itu. Ya, tetapi memang di sepak bola dunia kalau kita lihat pemain naturalisasi itu selalu mewarnai. Coba kita lihat itu pemain timnas Prancis.
0: Iya.
1: Ya, rata-rata kalau kita lihat ada kaitan dengan negara-negara di Afrika, dengan negara-negara di Brasil. Ya, itu sudah tidak bisa dicampuri. Begitu juga dengan pemain-pemain Spanyol, itu banyak yang kelahiran Brasil. Jadi saya kira tidak mustahil. Tetapi pembinaan di dalam negeri terus harus dikelurakan. Dan saya kira yang paling menarik di Indonesia itu adalah supporter fanatik yang selalu memenuhi stadion.
0: Nah, ya,
1: itu yang menjadi kekuatan seharusnya.
0: Iya, iya, sumber energi yang paling besar ketika para pemain kita lelah dengan kekuatan supporter itu ya akan muncul sebuah power yang mereka pun tidak pernah menyangka itu bisa sekuat itu. Yang tadinya napas sudah ngos-ngosan, bisa kembali semangat. Juang 45 itu bertempur untuk bertempur habis-habisan bagaimana mengejar ketertinggalan itu bisa jadi.
1: Ya, Pasan, betul. Kita lihat itu, saya potong sedikit.
0: Ya.
1: Rizky Ridho, kita pernah lihat dia di pertandingan itu kakinya sudah pincang, tidak ada lagi pergantian pemain, tetapi dia tetap melanjutkan. Nah, itu semangatnya, karena ada penonton.
0: Ada penonton, itu semua tadi tanda-tandanya.
1: Iya, betul.
0: Pasan, jika Anda, Pasan, menjadi pelatih tim nasional Indonesia hari ini, jika, jika negara mana yang Pasan ingin jadikan contoh untuk pengembangan sepak bola kita?
1: Kalau untuk pengembangan sepak bola kita, saya kira Spanyol. Spanyol bagus.
0: Kenapa Spanyol?
1: Campuran dari Eropa dengan Amerika Latin. Pemain-pemainnya gaya-gaya Amerika Latin, kemudian ada juga, dan memang posisinya di Eropa. Jadi kita melihat perpaduan antara seni keindahan bola, Brasil dengan apa, Argentina dengan Jogo Bonito, Brasil dengan tarian sambanya. Nah, kemudian di Spanyol ada yang mengandalkan kekuatan fisik. Ini dicampur, diramu di Spanyol itu. Jadi kita lihat kalau model ya ini sekarang yang paling bagus itu di Spanyol.
0: Spanyol.
1: Dan kalau
0: ya,
1: saya yang melatih Spanyol mungkin bisa juga jadi juara dunia.
0: Pasan, apakah Piala Dunia kali ini akan melahirkan legenda baru sepak bola dunia, Pasan?
1: Saya melihat tidak.
0: Tidak.
1: Ya, di pertandingan pertama kita baca ini, Kak, sepertinya pemain-pemain yang kemarin top di 2022 itu masih mendominasi.
0: Masih mendominasi. Ya,
1: masih mendominasi. Penta itu mencetak golnya, kemudian pemegang apa pemain terbaiknya, ya kemungkinan besar masih dari era yang kemarin. Belum ada pemain apa pemain muda yang menggantikan untuk pencetak gol terbanyaknya dengan pemain terbaiknya.
0: Pasan, prediksi Anda, momen apa ya kira-kira yang paling dikenang publik dari Piala Dunia 2026 ini?
1: Pembukaan.
0: Pembukaan.
1: Ya, pembukaan di tiga benua, di tiga negara
0: tiga
1: dalam
0: negara.
1: Satu benua. Itu kita lihat begitu antusiasnya mereka dengan pembukaan itu, kemudian menampilkan budaya-budayanya. Di situ kita bisa baca bahwa ternyata memang sepak bola ini lintas negara, lintas etnis, bahkan seandainya bisa jadi agama, mungkin ada yang menjadikan sepak bola itu sebagai sebuah agama kalau kita lihat. Ya, dan di sepak bola itu tentu banyak pelajaran-pelajaran kehidupan yang bisa kita lihat dia, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Baik. Pasan, sebelum kita menutup siaran obrolan Piala Dunia ini, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan sehingga Piala Dunia ini betul-betul kita rasakan, kita nikmati, dan tanpa ada sikut menyikut ketika nonton bareng, Pasan?
1: Ya, sepak bola adalah permainan kolektif. Sepak bola adalah permainan kerjasama. Ya, bukan hanya 22 orang yang mengejar bola. Tapi di situ banyak pelajaran-pelajaran kehidupan. Di situ ada pelajaran kerjasama, tidak boleh egois, tidak boleh individualistis. Kemudian di situ ada juga filosofi bahwa tidak mesti yang kuat menang. Ya, ada juga filosofi-filosofi lainnya. Jadi saya kira untuk ini saya pesankan kepada para penikmat bola dan para penggila bola, kita menikmati pertandingan mulai dari peluit awal dibunyikan sampai peluit akhir dibunyikan, baru kita bisa mengatakan ini sebagai pemenangnya. Ya, jangan sikut-sikut, kita ikuti permainan bola itu, kita bekerja sama, kita jangan egois. Yang jelas tujuan akhir kita sama, itu menciptakan gol. Ya, tujuan pemain bola kan begitu, menciptakan gol. Kalau kita terjemahkan lagi di kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu untuk menciptakan kesejahteraan rakyat bersama.
0: Pak Sad, informasi terakhir Pak Sad, apakah ada informasi hingga saat ini pemerintah daerah akan menggelar nobar untuk finalnya Pak Sad? Informasi ini Pak Sad, apakah ada atau dirancang atau masih wacana?
1: Saya yakin ada.
0: Ada.
1: Ya, saya yakin ada. Walaupun sekarang saya bukan apa ya, bukan pelaksananya. Kalau saya tadinya di bagian humas, mungkin saya bisa menyampaikan bahwa ada. Tetapi di pemerintah daerah itu sendiri kan ada yang namanya KONI, kemudian ada yang namanya apa di KNPI ya, yang disuplai apa pendanaannya dari pemerintah daerah. Dan kalau mereka mengadakan nonton bareng, itu otomatis juga sebenarnya adalah merupakan kegiatan-kegiatan dari pemerintah daerah.
0: Setidaknya KONI melaksanakan pasannya.
1: KONI melaksanakan, KNPI melaksanakan misalnya, dan saya yakin nanti pemerintah daerah juga akan melaksanakan.
0: Siap, siap, siap. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, malam ini kita mendengar berbagai analisa, prediksi dan pandangan menarik dari narasumber kita Pak Hasan Basri mengenai tema kejutan atau nominasi tim besar. Apakah trofi emas Piala Dunia akan kembali menjadi milik para raksasa sepak bola dunia atau masih dipegang oleh tahun 2022 Argentina, ataukah sejarah baru akan tercipta melalui tangan-tangan negara-negara yang selama ini berada di luar jangkauan dan radar kita? Jawabannya tentu akan kita saksikan bersama di lapangan hijau. Terima kasih kepada Pak Hasan Basri sudah hadir malam ini.
1: Don't cry for me Argentina.
0: Pemain bintang Lionel Messi dengan timnya yang menjadi prediksi dari Pak Hasan selaku pengamat sepak bola sejarah tahun 2022 berpotensi kembali terulang di 2026 ini. Bahkan potensi itu bisa terjadi dan bertemu dengan Prancis kembali. Dan terima kasih untuk seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan yang tersebar di 21 kecamatan, 8 kelurahan dan 232 desa sudah mendengarkan siaran kami. Dan tetap pantau terus di Radar Republik Indonesia, karena masih banyak obrolan-obrolan Piala Dunia ke depan kita akan bahas lebih baik, lebih menarik, dan tentu akan membuat decak-decak kagum kita kehadiran para pemain-pemain baru dan pemain-pemain legenda. Apakah mereka makin bersinar atau redup? Nanti kita akan lanjutkan. Akhirnya saya Rusdi Mursalim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunia Nyatoko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta.
6: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
7: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5.75%.
6: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5.75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
7: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
9: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
7: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
9: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
10: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
9: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga deposit
11: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
8: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
11: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
12: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi voluntary market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
11: Sementara itu nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi 17.794 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
14: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasiri mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasiri mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
13: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381. Mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
14: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
15: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
14: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
16: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
17: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
18: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
17: Sementara itu salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
19: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
17: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
20: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
21: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
22: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat.
23: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
22: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
23: Gua Hira ya, pengalaman pertama ya?
22: Pengalaman pertama
23: ke Gua Hira itu bagaimana?
21: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
24: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
6: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
0: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN-Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
1: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
0: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
2: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan

0: well. Thank you.
1: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
2: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
3: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu memang untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
2: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
4: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
2: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Kali ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, saya Syasha menemani Anda. Dan tadi Anda sudah mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Selanjutnya saya akan ajak Anda mendengarkan Mimbar Agama Katolik. Malam hari ini kita bersama dengan Bapak Alfredi Lakebelek SAG, pendengar, yang akan membawakan topik dengan judul Doa Mengubah Hidup Kita.
1: Ibu bapak, saudari dan saudara pendengar setia RRI dimanapun berada, yang terkasih dan dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Alfredi Lakebelek dalam acara Mimbar Agama Katolik pada hari ini Kamis 18 Juni 2026. Tema permenungan kita kali ini adalah Doa Mengubah Hidup Kita, bersumber dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Marilah kita membuka acara Mimbar Agama Katolik malam ini dengan doa. Kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas rahmat kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu membimbing dan menyertai perjalanan hidup kami. Kami mohon, bukalah hati kami untuk mendengar dan merenungkan sabdamu pada malam ini, agar kami semakin percaya padamu dan selalu membangun relasi yang baik dan benar dengan Engkau dan sesama dalam kehidupan kami. Dengan pengantaran Yesus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudari dan saudara pendengar setia RRI dimanapun berada, yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Kita mungkin pernah mendengar atau sering mendengar ungkapan doa mengubah hidup kita. Ini tidak hanya sebuah slogan biasa, namun tentunya berangkat dari pengalaman iman, dari pengalaman hidup doa yang dilalui, yang dialami atau yang dihidupi oleh pribadi-pribadi atau masing-masing kita. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan ajaran Yesus tentang berdoa. Yesus mengajarkan doa yang tidak bertele-tele dan pamer, tetapi doa yang berfokus pada kehendak Allah, yakni doa Bapa kami. Sebuah doa yang tidak asing lagi bagi kita umat Katolik. Sebuah doa yang sering didoakan atau diucapkan umat Katolik setiap hari. Sebuah doa yang syarat maknanya. Melalui doa Bapa kami yang syarat maknanya ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita banyak hal tentang berdoa yang sesungguhnya. Pertama-tama, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita menyapa Allah dengan Bapa. Sebuah sapaan atau panggilan akrab seorang anak pada bapanya, bahwa menyapa Allah dengan sebutan Bapa, kita bisa merasakan bahwa kita dikasihi seorang ayah yang selalu dekat dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya kapanpun dan dimanapun kita berada. Dengan menyapa Allah sebagai Bapa, Tuhan Yesus mengajak kita manusia untuk selalu membangun relasi kasih dengan Bapa pemberi kehidupan, sekaligus menyadarkan kita bahwa kita hanyalah makhluk yang lemah dan rapuh, sehingga selalu membutuhkan Bapa yang selalu hadir bersama kita di saat apapun yang kita alami. Ia tetap melindungi, Ia tetap membimbing dan menuntun kita ke jalan yang benar, ke jalan kehidupan, jalan keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, Yesus mengajarkan kita memuliakan, memuji dan meluhurkan nama Tuhan. Kita menempatkan Tuhan di atas segalanya, karena Tuhan adalah asal dan tujuan hidup kita manusia. Kita manusia adalah ciptaannya. Dialah yang menganugerahkan kehidupan dalam diri kita. Dialah yang menyediakan segala yang kita butuhkan di dunia ini. Maka Dia layak dipuji, Dia layak disembah, dan Dia layak dimuliakan. Melalui doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar dalam berdoa, hendaknya terlebih dahulu meminta pada Bapa Allah agar merajai, menguasai hati dan pikiran kita, supaya kata dan perbuatan kita sesuai dengan kehendak Allah. Yesus juga mengarahkan dan menuntun kita untuk terlebih dahulu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bapa Allah, membiarkan Bapa Allah mengubah pikiran, mengubah hati dan tindakan kita, agar hati, pikiran, perkataan dan perbuatan kita sejalan dengan kehendak Allah, sehingga kita dapat menerima, memahami dan melaksanakan kehendak Allah itu dalam hidup. Bukan sebaliknya, kita memaksa Allah mengikuti pikiran dan kemauan atau kehendak kita. Karena Allah sudah lebih dahulu mengetahui keinginan dan mengetahui semua apa yang kita butuhkan. Dengan demikian, kita dapat merasakan rahmat Allah, merasakan ketenangan, merasakan kedamaian dan sukacita di dalam Tuhan, baik dalam diri kita sendiri maupun dengan sesama kita. Yang ketiga, melalui doa Bapa kami, Tuhan Yesus menuntun kita untuk percaya bahwa rejeki kehidupan kita berasal dari Tuhan. Allah yang mengaruniakan kehidupan bagi kita, Allah jugalah yang menyiapkan dan mengaruniakan rezeki bagi kita. Namun kita tidak hanya berpangku tangan menunggu dan menanti rezeki itu datang, tetapi harus kita berjuang, bekerja, berusaha menyambut rezeki itu dengan cara yang baik dan benar. Dan ketika kita telah mendapatkan rezeki itu dari Tuhan, kita juga mestinya datang kembali kepada Tuhan untuk bersyukur, baik melalui doa maupun dengan cara membantu atau menolong sesama yang sangat membutuhkan perhatian kita. Yang keempat, melalui doa Bapa kami, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita sikap mengampuni. Bahwa kita mengharapkan rahmat pengampunan dari Allah bagi diri kita yang berdosa. Namun, kita juga harus mampu menyalurkan rahmat pengampunan yang kita terima itu kepada sesama yang bersalah kepada kita. Seperti nasihat Santo Agustinus, agar tidak membalas dendam terhadap sesama yang dahulu pernah melakukan kesalahan pada kita. Dengan demikian, hati kita akan diliputi rasa damai, diliputi rasa tentram, diliputi sukacita dan kegembiraan, karena telah dibebaskan dari belenggu dosa, karena bisa berdamai kembali dengan sesama dan diterima kembali dalam pelukan kasih Bapa Allah. Dan yang terakhir, melalui doa Bapa kami, Yesus menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang lemah dan mudah jatuh dalam cobaan duniawi. Kita bisa tergoda untuk masuk dalam kejahatan. Maka hanya kepada Tuhan Allah kita datang untuk memohon pertolongan, memohon pembebasan darinya. Oleh karena itu, kita diajak untuk selalu menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, setia berdoa dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepadanya, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Karena kekuatan sebuah doa bisa mengubah hidup kita. Pertanyaan sederhana untuk kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Apakah saya sudah tekun berdoa doa yang diajarkan Yesus ini dengan sungguh-sungguh? Apakah saya sudah sungguh menghayati dan mengamalkan doa yang saya ucapkan, terlebih doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini? Ibu, Bapa, saudari dan saudara pendengar setia RRI dimanapun berada, yang terkasih dan dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa tidak hanya berhenti pada kata-kata belaka, tetapi dengan tindakan nyata. melayani, mengasihi Tuhan dan sesama. Melalui kesaksian hidup dan pelayanan pada sesama yang membutuhkan, yang akhirnya berbuah pada sukacita dan damai sejahtera. Saya mengakhiri renungan ini dengan mengutip kembali kata-kata Santa Teresa dari Kalkuta, India. Buah dari doa adalah iman. Buah dari iman adalah cinta kasih. Buah dari cinta kasih adalah pelayanan. Dan buah dari pelayanan adalah kedamaian. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Ibu, Bapa, Saudari, dan Saudara pendengar setia RRI yang terkasih dan dikasihi Tuhan, marilah kita menutup acara Mimbar Agama Katolik malam ini dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapa, Saudari, dan Saudara pendengar setia RRI yang terkasih dan dikasihi Tuhan, demikianlah acara Mimbar Agama Katolik malam ini. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.

0: Ya, pendengar, demikian Anda sudah mendengarkan Mimbar Agama Katolik untuk edisi di malam hari ini. Semoga bisa membawa hikmah dan juga menambah keimanan Anda. Dan pendengar RRI Nunukan, pastikan Anda untuk selalu bersama RRI. Nanti pukul 21 waktu Indonesia Tengah, saya akan hadirkan drama radio untuk Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, untuk drama radio yang akan saya hadirkan di malam hari ini berjudul Pemuda Sapi dan Pujaan Hati, produksi RRI Madiun.
1: Sudah lama aku tidak kesini. Suasananya masih sama seperti dulu. Desa Kertosastro. Bismillah. Assalamualaikum.
2: Bayu, ayo mandi. Badan kamu itu loh kotor semua kena lumpur sawah gitu. Ayo le.
3: Bentar Eyang Bayu, nasi mau main.
2: Sudah mau maghrib itu loh. Ayo, anak pinter, cucu Eyang paling ganteng.
3: Iya deh, Bayu mandi.
4: Bayu, sudah datang. Siang-siang kok ngelamun toh?
1: Eyang? Lek Darmi. Maaf, Lek. Iya, baru saja datang. Lagi membayangkan kenangan sama Eyang.
4: Insya Allah, Eyangmu sudah tenang di surga, Bayu.
1: Iya, Lek.
4: Wah, kamu sudah besar sekali sekarang. Ganteng. Oh ya, ini kunci rumah Eyangmu. Selama ini, Lek Darmi yang ngebersihin rumah ini. Sekarang, karena kamu sudah di sini, jadi kamu yang bertanggung jawab ya. Kamu mau tinggal di sini terus kan?
1: Iya, Lek. Insya Allah.
4: Alhamdulillah. Ya sudah, kalau ada yang kurang bersih, bisa kamu bersihkan. Lek Darmi cuma bisa bersihin semampunya. Kalau butuh apa-apa, ke rumah Lek Darmi aja ya.
1: Iya, Lek. Makasih. Maaf sudah merepotkan.
4: Ya sudah, saya pulang dulu. Semoga betah ya.
1: Halo? Iya, Pak. Oh, iya, Pak. Saya tunggu ya. Keadaan sapinya oke kan? Lah ya harus begitu, Pak. Biar bisa jadi langganan. Saya transfer ya, Pak. Bisa kan? Baik, saya tunggu ya Pak. Makasih. Alhamdulillah, semoga ini menjadi awal yang baik. Aku harus tekun. Alhamdulillah, semoga ini menjadi awal yang baik bagiku. Aku harus tekun. Oke. Bismillah, saatnya menjemput rezeki dan masa depan. Halo sapi. Sebentar ya. Kayaknya biar kita akrab, gimana kalau aku kasih kamu nama? Ayub. Gimana? Wolak-walik namaku, Pi. Cocok ya? Gimana?
5: Bayu, jadi sarjana kok malah bau kandang sapi. Lebih baik tuh cari kerja di pabrik sana daripada ngurusi kotoran sapi. Sekolahmu tinggi-tinggi tuh buat apa tuh, Yuyu?
1: Biarlah mereka bicara. Ini pilihanku. Monggo sapi. Bu.
5: Oh, kurang aja.
1: Maaf.
6: Selain beternak, tangan Bayu juga lincah menanam berbagai macam sayuran di sekitar kandangnya. Ia tidak malu dengan pekerjaan barunya. Baginya, setiap peluh adalah harapan. Suatu pagi, saat Bayu membawa hasil panen sayurnya ke pasar, matanya tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis sederhana, namun memiliki senyum yang menawan.
7: Sayurnya segar-segar, Mas. Ini sawi, berapa harganya?
1: Oh, ini 5.000 rupiah saja, Mbak.
7: Saya beli 2 deh, Mas. Sepertinya saya baru melihat Mas dagang di pasar sini ya?
1: Oh iya, saya baru sekali ini berdagang, Mbak. Hasil kebun sendiri. Kenalkan, nama saya Bayu.
7: Oh, makanya. Saya Anggita. Salam kenal. Mas petani sayur.
1: Ah, bukan. Saya hanya mencoba peruntungan di pertanian dan peternakan sederhana, Mbak. Lahan saya juga nggak seberapa.
7: Punya ternak juga?
1: Sapi. Lebih tepatnya anakan sapi, namanya Ayub.
7: Sapinya punya nama. Keren juga ya.
6: Sejak pertemuan itu, Bayu sering mengobrol dengan Anggita di pasar. Mereka memiliki kesamaan, sama-sama pekerja keras dan memiliki mimpi sederhana. Lambat laun, benih-benih ketertarikan mulai tumbuh di hati keduanya. Anggita bahkan terinspirasi dari kegigihan Bayu. Dengan tabungannya sendiri, ia membeli seekor sapi betina agar sapi Bayu tidak kesepian dan bisa berkembang biak.
7: Nah, itu sudah datang pasangannya.
1: Pasangan siapa?
7: Tara, pasangannya Ayub lah. Biar sapi Mas ada temennya. Semoga mereka bisa berkembang biak, gak kesepian kayak Mas dulu sebelum ada aku.
1: Anggita, Masya Allah. Yup, nih kamu punya temen.
7: Namanya Tata. Gimana? Seneng gak? Eh Mas, tapi ingat, kalau sudah beranak, bagi dua loh. Kan yang satu, sapi aku.
1: Biar gak bingung baginya, gimana kalau yang punya juga jadi satu aja? Setuju gak?
7: Ih, masa aku dilamar pakai perantara sapi sih?
1: Loh, ini lamaran beda dan so sweet loh. Bukan begitu calon nyonya Bayu. Saya akan mempersiapkan untuk melamarmu, Anggita.
7: Yang penting, jangan bawa-bawa sapimu buat iring-iringan ya, Mas.
1: Ya, ya enggak lah.

0: Kenapa ayah menjodohkan Anggita tanpa bertanya dulu? Anggita tidak mau.
1: Perangkat desa itu orang terpandang. Masa depanmu akan terjamin. Jangan bantah ayah.
0: Tapi ayah, Anggita punya pilihan sendiri.
1: Oh, jadi benar omongan orang-orang kalau kamu menjalin hubungan dengan anak sapi itu.
0: Bayu ayah, namanya Bayu.
1: Ayah gak peduli. Kamu anak ayah satu-satunya. Ayah mau hidup kamu terjamin.
0: Maaf ayah, Anggita gak bisa dipaksa.
1: Anggita, mau kemana kamu? Anggita! Anggita!

0: Halo? Ya, Anggita?
1: Mas, aku sedang bertengkar dengan ayah. Aku mau dijodohkan.
0: Dijodohkan?
1: Ayo mas, bawa aku lari mas. Aku gak mau dipaksa seperti ini.
0: Anggita, tenang. Semua bisa dibicarakan dengan baik-baik. Jangan gegabah. Pasti ada jalan keluar dari masalah ini. Mas mau hubungan kita ini direstui, bukan seperti ini.
1: Mas tuh gak tahu ayah seperti apa. Ya sudahlah.
0: Anggita? Anggita?
2: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
0: Ayo Anggita, angkat teleponku. Angkat.
3: Buka! Buka pintunya!
0: Pak Nata?
3: Kamu pasti menyembunyikan anak saya. Kemana kau bawa Anggita?
0: Maaf Pak Nata, Anggita tidak ada di sini. Saya juga khawatir dengan kepergiannya. Mari kita cari bersama-sama.
3: Halah, bohong. Di mana Anggita? Gita? Gita? Keluar kamu Anggita.
0: Pak, percaya sama saya. Anggita tidak ada di sini.
3: Peternak sapi macam kamu memang harusnya pergi dari desa ini. Meresahkan. Kamu sudah membuat anak saya tidak patuh. Apa yang kamu janjikan pada Anggita sampai-sampai dia menolak keinginan ayahnya ini?
0: Pak, bukan saatnya Bapak marah-marah. Lebih baik kita cari Anggita, Pak. Nanti kami akan jelaskan setelahnya.
3: Awas ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya, tidak akan kumaafkan kamu, sapi.
4: Dengan berat hati, Pak Nata setuju untuk mencari Anggita bersama Bayu. Dua hari berlalu dalam kecemasan, akhirnya mereka mendapat kabar bahwa Anggita menginap di rumah temannya di desa sebelah. Saat mereka tiba, suasana menjadi tegang.
5: Ayah, Anggita sudah dewasa. Anggita berhak memilih dengan siapa Anggita ingin bersama. Anggita akan bertanggung jawab atas pilihan Anggita.
3: Pilihanmu itu salah, Anggita. Bayu itu hanya peternak. Tidak punya masa depan yang jelas.
5: Tapi ayah, Bayu pekerja keras dan jujur. Anggita yakin bersama Bayu, Anggita bisa bahagia. Apalagi kami sudah ada Ayub dan Tata, sapi ternak Mas Bayu yang insya Allah akan kami kembangkan. Ayah hanya perlu mendoakan kami. Kalau ayah tidak setuju, lebih baik ayah coret aja deh namaku dari kakak. Anggita gak mau tersiksa dengan pernikahan yang gak kuinginkan. Ayah mau kehilangan Anggita. Mau ayah.
3: Anggita, kamu satu-satunya putri ayah. Ayah ingin yang terbaik buat kamu, nak. Tolong, ayah menyayangimu, Anggita.
5: Kalau ayah sayang Anggita, tolong beri kesempatan Anggita buat memperkenalkan Mas Bayu. Dan jangan paksakan Anggita dengan keinginan ayah. Anggita yakin Mas Bayulah yang terbaik buat Anggita, ayah.
3: Baiklah, saya beri kamu waktu 1 tahun, Bayu. Jika dalam 1 tahun kamu bisa membuktikan keseriusanmu dan bisa meyakinkan saya bahwa kamu bisa menjamin masa depan Anggita, aku tidak akan menghalangi hubungan kalian.
0: Terima kasih Pak Nata. Saya janji akan membuktikan kesungguhan saya.
5: Kita akan hadapi ini bersama ya Mas. Makasih ya Ayah.
4: Waktu 1 tahun menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi Bayu. Ia semakin giat beternak dan mengembangkan usahanya. Anggita selalu berada di sisinya, memberikan dukungan dan semangat. Cinta mereka menjadi kekuatan untuk meraih mimpi. Akankah Bayu berhasil membuktikan keseriusannya kepada ayah Anggita?
0: Mau yang harga 30 atau ratusan juta ada. Siap pokoknya untuk Bapak.
6: Joko, cepet sapinya dikirim. Jangan lupa kasih makan juga. Untuk sapinya Pak Presiden sudah saya siapkan juga.
0: Oh ya sayang, sudah saya transfer ya.

Oke, pendengar, Anda sudah mendengarkan drama radio ya untuk edisi kali ini. Saya persembahkan merupakan produksi dari RRI Madiun dengan judul Pemuda Sapi dan Pujaan Hati. Mudah-mudahan selain sebagai hiburan, untuk drama radio yang sudah saya hadirkan bisa punya nilai sendiri ya untuk Anda. Ada hal lah atau hikmah yang bisa Anda petik dari drama radio tersebut. Dan pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan informasi terkait komunitas. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang komunitas Run Healthy Fak-Fak yang merupakan wadah bagi masyarakat khususnya generasi muda nih untuk menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga lari. Nah, ketuanya yaitu Irianto mengatakan bahwa komunitas ini berawal dari pengalaman pribadinya saat pindah ke Fak-Fak pada tahun 2021. Kira-kira apa yang dialaminya ya sehingga terbentuk komunitas Run Healthy Fak-Fak ini? Pastikan Anda untuk selalu setia mendengarkan RRI Nunukan. Sesaat lagi akan saya hadirkan informasinya untuk Anda.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh, selain bergantung kepada

0: daripada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
0: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, masih terkait komunitas Run Healthy Fak-Fak. Jadi ketuanya yaitu Irianto ini mulai rutin berlari setelah mengalami masalah kesehatan akibat berat badannya yang berlebih. Dari kebiasaan tersebut, ia kemudian bertemu dengan seorang anak muda bernama Muhammad Rizky, hingga terbentuklah kelompok kecil yang berkembang menjadi sebuah komunitas. Menurut Irianto, Run Healthy Fak-Fak tidak hanya fokus pada olahraga tetapi juga membina anak muda agar memiliki kebiasaan positif dan persiapan masa depan yang lebih baik. Melalui latihan rutin, anggota dilatih untuk disiplin, menjaga pola hidup, serta meningkatkan kemampuan fisik. Ia juga menjelaskan, pendengar, dalam komunitas, anggotanya itu ternyata tidak hanya berlari, tetapi juga mendapatkan pembinaan teknik dasar lari seperti pengaturan pernapasan, latihan interval, dan tempo run dengan target tertentu. Program latihan juga disesuaikan dengan kemampuan anggota, termasuk bagi pemula agar dapat berkembang secara bertahap. Pembinaan yang dilakukan Run Healthy Fak-Fak telah memberikan hasil yang positif. Banyak anggota yang sebelumnya berlatih bersama berhasil mencapai impian mereka, terutama menjadi abdi negara seperti anggota TNI dan Polri. Selain itu, Rizky yang melanjutkan pendidikan di Yogyakarta juga tetap aktif berlari hingga membuat konten perjalanan olahraga lari yang membuatnya dikenal luas dan kini menjadi seorang influencer.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Lanjut pendengar di Ngobras untuk malam hari ini terkait komunitas Run Healthy Fak-Fak. Jadi mereka ini rutin melakukan latihan di stadion setiap sorenya dan latihan bersama pada minggu pagi di kawasan Jalan Baru di Fak-Fak. Komunitas ini juga aktif mengikuti berbagai event lari dari di Fak-Fak, kemudian juga pernah keluar daerah seperti ke Sorong dan Manokwari. Dan ketuanya berharap komunitas ini terus berkembang serta menjadi ruang positif bagi masyarakat. Itu dia pendengar informasi terkait komunitas Run Healthy Fak-Fak yang membina pemuda melalui olahraga lari. Semoga informasi ini bisa menginspirasi Anda untuk pemuda di wilayah Kabupaten Nunukan khususnya, ataupun Anda yang berada di luar Pulau Nunukan yang terus setia mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setelah segmen Ngobras di malam hari ini, nanti saya akan hadir lagi menemani Anda di segmen berikutnya, yaitu Ruang Rindu. Pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital bagi Anda yang belum download ya di HP Anda. Downloadnya melalui Google Play Store. Anda cari RRI Digital, kemudian Anda download dan Anda bisa mendengarkan siaran RRI Nunukan kapanpun dan dimanapun. Selain itu juga pendengar, saya mengajak Anda untuk menjelajahi portal resmi kami di www.rri.co.id. Karena rri.co.id ini ada berita-berita teraktual yang bisa Anda baca di sana, yang tentunya bisa menambah wawasan Anda dan juga mengupdate informasi Anda di setiap harinya.

Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan di frekuensi 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan 92,7 MHz untuk wilayah Krayan. Selamat malam untuk Anda pendengar. Kali ini di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, saya hadirkan lagu-lagu melankolis, lagu-lagu tembang kenangan untuk menemani Anda. Silakan juga untuk Anda yang mau bergabung di 0811-5311-945. Bisa di via WhatsApp, bisa di via SMS, ataupun di via telepon. Oke, gercep, langsung ada yang mau bergabung ini. Saya terima. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Mbak Sasya, Ruang Rindu.
0: Oke, selamat malam Tajudin di Minahasa.
1: Iya, selamat malam Mbak Sasya. Suaranya masih belum terlalu terdengar ini Mbak Sasya.
0: Oh, suaranya masih belum kedengaran banget ya?
1: Nah, okay. Ini, ya ini masih cuma ya udah cuman masih belum.
0: Belum jelas, ya. Ini ya, belum jelas banget ya. Tapi masih bisa terdengar kan Tajudin ya?
1: Iya, udah nggak apa-apa nih, nggak usah dipaksain nanti.
0: Oke, okay. Ya, Tajudin, gimana kabarnya malam hari ini? Sehat?
1: Iya sehat, Mas Yasya, meskipun udah ngantuk ini.
0: Oh, udah ngantuk ya tumben? Biasanya Tajudin tuh sempat tidur dulu baru bangun. Ini belum ada tidur?
1: Iya mungkin kurang tidur juga karena kemarin tidurnya setengah 12 juga gitu.
0: Katanya kalau begadang itu kalau malamnya begadang berarti besoknya harus dibalas 12 jam tidur katanya.
1: Gimana Mas Sisa, gimana?
0: Kalau misalnya kita begadang satu malam itu ya, besoknya kita harus tidur selama 12 jam. Katanya gitu.
1: Yeah.
0: Oke, makanya dilarang begadang. Jadi untuk dewasa itu katanya 6-7 jam tidurnya. Tapi kalau begadang jadi harus dibalas 12 jam di hari berikutnya, yeah. Katanya gitu sih, tapi gak tahu benar apa enggak. Oke,
1: gak tahu juga. Tapi karena aku udah tahu Mbak Sasya yang siaran malam ini, jadi udah pantau gitu.
0: Oh, terima kasih banyak Tajudin. Oke, Tajudin malam hari ini ada teka-teki?
1: Iya, ada.
0: Ada? Wah, saya sangat semangat. Apa tuh teka-tekinya?
1: Iya, meskipun suara Mbak Sasya kurang jelas, tapi gak apa-apa lah.
0: Oke.
1: Gatal tapi gak bisa digaruk Mbak Sasya.
0: Gatal tapi gak bisa digaruk?
1: Iya.
0: Ini kali.
1: Ini sebenarnya yang terjadi sama aku kemarin Mbak Sisya, makanya jadi kepikiran ini.
0: Ah, saya tahu tenggorokan gatal. Bener nggak?
1: Iya Mbak Sasya, betul langsung
0: Soalnya Tajudin bilang terjadi sama Tajudin, langsung saya bisa jawab.
1: Iya, aduh, langsung ya kayaknya.
0: Cepet banget saya jawab ya malam hari ini, luar biasa.
1: Iya.
0: Oke deh, ditunggu lagi ya teka-tekinya nanti ya Tajudin ya.
1: Iya, nanti dicari lagi Mbak Sasya yang lain.
0: Oke deh, Tajudin mau request lagu apa nih? Halo?
1: Sehat kan ya?
0: Kenapa Tajudin sempat terputus tadi?
1: Gimana?
0: Sempat terputus tadi suaranya. Tajudin mau request lagu apa tuh?
1: Iya, maksudnya masih segi kabarnya sehat kali ini kan?
0: Oh iya, alhamdulillah saya sehat. Tadi sempat terputus makanya saya nggak dengar Tajudin tanya.
1: Gini Mbak Sasya, kayaknya lagunya malam ini, khusus malam ini aja ya Mbak Sasya aja yang pilih deh, kayaknya agak kurang jelas kayaknya nih.
0: Oh gitu.
1: Atau kenapa?
0: Oke deh kalau gitu Tajudin.
1: Takutnya salah lagu apa gimana gitu.
0: Oh. Oke. Okay. Ya. Siap. Nanti saya pilihkan lagunya ya.
1: Buat Mbak Sasya jaga kesehatan. Semoga nanti komunikasi berikutnya udah lancar ya, hari Sabtu siang nanti udah lancar karena ya siang lagi.
0: Amin. Terima kasih Tajudin.
1: Ya, makasih Mbak Sesia, sama.
0: Selamat malam. Oke, ternyata ada sedikit gangguan ya. Jadi saya kurang jelas mendengarkan suara Tajudin, tadi sempat juga terputus sedikit. Tajudin juga seperti itu, pendengar RRI Nunuka. Tapi gak apa-apa, nanti saya pilihkan ya lagu yang saya peruntukkan untuk Tajudin. Oke, pendengar RRI Nunuka, untuk Anda yang mau bergabung juga boleh bersama RRI Nunukan di 0811-5311-945. Oke, kalau gitu saya putarkan dulu ya. Ini dia lagu dari Edi Silitonga dengan judul Biarlah Sendiri.

0: Pagi, saya Ade Suryadi dari Bin Laden mengajak teman-teman di media sosial ataupun di manapun berada agar dapat mendownload di Google Play Store aplikasi RRI Digital. Terima kasih.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke pendengar, itu dia lagu dari Harvey Maliholo featuring Raffi Kaduri dengan Bisikan Mesra. Jadi Harvey Maliholo dan Raffi Kaduri ini adalah salah satu pasangan duet pop legendaris Indonesia paling populer di era 70-an hingga 80-an. Kedua penyanyi papan atas ini dikenal dengan harmoni vokal mereka yang sangat apik, elegan, kemudian romantis, serta melahirkan banyak tembang kenangan abadi. Jadi awal mula terbentuknya duet itu, pertemuan mereka berawal secara tidak sengaja dari ajang pencarian bakat bergengsi bintang radio dan TV pada akhir tahun 1975 dan awal tahun 1976. Melihat potensi keserasian suara mereka, maka label rekaman pada saat itu kemudian menyatukan keduanya menjadi pasangan duet resmi. Lagu-lagu hits terpopulernya ada banyak sekali, seperti Permata Hati. Lagu ini menjadi salah satu mahakarya paling ikonik yang selalu melekat pada nama mereka. Kemudian yang baru saja tadi saya hadirkan, Bisikan Mesra, ini adalah lagu hit dari album perdana mereka. Ada juga Cinta Pertama, lagu romantis dengan penghayatan vokal yang mendalam. Ada Kurnia dan Pesona yang merupakan lagu pop kreatif yang turut melibatkan musisi besar yaitu Faris RM. Dan ada juga lagu Dulu dan Sekarang serta lagu Siapa Tahu. Oke pendengar RRI Nunukan, nah bagi Anda pendengar yang menunggu-nunggu nih kira-kira jadwal pertandingan dari Piala Dunia di tanggal 19 Juni nanti ada apa melawan apa ya. Saya informasikan pendengar, di grup B nanti tanggal 19 Juni tepatnya jam 1 waktu Indonesia Barat, berarti jam 2 waktu Indonesia Tengah, ada Swiss melawan Bosnia. Kemudian pada pukul 4 waktu Indonesia Barat atau jam 5 waktu Indonesia Barat, nantinya dari grup B juga ada Kanada featuring Qatar.

0: Bentar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh, biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.
2: Tahukah Anda kerugian akibat merokok? Kebanyakan manusia dewasa di muka bumi ini tahu bahwa merokok membahayakan hampir semua organ tubuh, menimbulkan banyak penyakit dan mempengaruhi kesehatan perokok secara umum. Bila kamu berhenti merokok, manfaatnya dapat kamu rasakan secara langsung maupun jangka panjang bagi kamu maupun orang yang kamu cintai. Besarnya bahaya merokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok. Karena pada setiap bungkus rokok, kini terdapat peringatan wajib dari pemerintah, di mana merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tapi karena kuatnya ketergantungan terhadap rokok, membuat orang tidak mau berhenti menghisapnya, sampai sudah terlambat ketika kamu diponis mengidap salah satu penyakit kanker. 90% penyebab kematian akibat kanker paru pada pria disebabkan oleh merokok. Untuk wanita, kisarannya mencapai 80%. Risiko kematian karena kanker paru 23 kali lebih tinggi pada pria perokok dan 13 kali lebih tinggi pada wanita perokok dibandingkan pada mereka yang bukan perokok. Riset menunjukkan bahwa bukan perokok yang tinggal bersama seorang perokok memiliki risiko 24% lebih tinggi untuk mengidap kanker paru dibandingkan bukan perokok pada umumnya. Selain menyebabkan kanker paru, perokok juga menyebabkan kanker kantung kencing, rongga mulut, paring, pita suara, esofagus, serviks, ginjal, pankreas, dan perut. Ingin tubuh sehat, berhenti merokok.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Wah, itu dia lagu dari Bruri Pesolima, Aku Begini Engkau Begitu, yang dirilis di tahun 88 pendengar ya. Saya melanjutkan terkait informasi jadwal pertandingan Piala Dunia. Kalau tadi dari grup B ada Swiss dan Bosnia jam 1 WIB, kemudian Kanada melawan Qatar di jam 4 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya dari grup A ada Meksiko melawan Korea Selatan jam 7 waktu Indonesia Barat atau jam 8 waktu Indonesia Tengah. Di grup D itu tanggal 20 Juni ya pendengar ya, ada Amerika Serikat melawan Australia jam 1 waktu Indonesia Barat atau jam 2 waktu Indonesia Barat. Jadi siapkan diri Anda untuk menonton pertandingan atau dengar bareng ya di RRI. Tapi kalau RRI Nunukan nggak siarkan, tapi Anda bisa memantau melalui aplikasi RRI Digital untuk RRI lain ya di kota-kota besar pendengar yang juga turut merelay siaran debar dengar bareng untuk pertandingan Piala Dunia. Swiss, Bosnia, Kanada, Qatar, kemudian Meksiko dan Korea Selatan. Pendengar, saya masih terus hadirkan lagu-lagu di malam hari ini. Lagu-lagu tembang kenangan untuk Anda yang mau bergabung masih bisa di 0811 5311945. Saya putarkan lagu dari Ebit G.A.D. Berita Kepada Kawan.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Nunukan. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital ya, untuk menyimak siaran RRI Nunukan di setiap harinya, dan baca terus ya informasi-informasi teraktual di www.rri.co.id. Pukul 23 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saya akan hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda, sekaligus juga informasi seputar kebudayaan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Itu.
1: Yang mana, Shay? Yang mana?
0: Itu, tasnya cantik-cantik.
1: Yuk, kesitu yuk. Yuk, kesitu lihat yuk.
0: Aku pilih yang ini aja deh.
1: Ih, bagus banget, Shay. Ini imut sekali. Lucu-lucu.
0: Iya, iyalah. Ini kan tas branded, Shay. Bersertifikat luar negeri, berkelas.
1: Oh, tas luar negeri, toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
0: Loh, Shay, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
1: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
0: Aku.
1: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
0: Masa sih?
1: Ya iyalah, Shay, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
0: Cinta lah.
1: Buktikan dong, bangga dengan produk dalam negeri.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundayeh di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan. Calon

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum, dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya? Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
2: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki,
0: jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
2: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin, itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau dengan?
1: Untuk kayu api, dan menggendong hasil padi, terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup. Terus juga memikul bahan bangunan, karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu, seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditimpel atau ditaruh di atas ulung itu.
2: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
1: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. Mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu sebetulnya menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi Arab, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
2: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
1: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang. Lagi namanya ada dua istilahnya, Arab istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu, mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar Arab dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari, bisa acara pesta perkawinannya bergabung tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
0: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980 terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
1: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah. Karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu. Gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaya itu masalah purut atau mas kawin tadi, yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka

0: Kan puru 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di Sekerayan itu tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
1: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
0: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaye, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuai dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
1: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaye dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
2: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
3: Saya suku asli Lundaye dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Berkarya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda? Perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar RRI Nunukan, ya, terima kasih Anda terus bersama RRI Nunukan. Dan saya sudah hadirkan informasi seputar kebudayaan untuk Anda. Tetaplah bersama RRI dengan selalu mendengarkan siaran RRI Nunukan yang dimulai dari pukul 5 pagi hingga jam 12 malam.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Inspirasi Indonesia RRI Nunukan, Kanal Inspirasi.
3: Belajar dari sepatu. Bentuknya tidak persis sama, namun serasi. Saat berjalan, tak pernah kompak, tapi tujuannya sama. Tak pernah ganti posisi, namun saling melengkapi. tidak pernah ganti pasangan walau sudah usang dan karena dimakan usia. Sederajat, namun tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Bila yang satu hilang, yang lainnya tidak memiliki arti. Tidak pernah saling injak ataupun saling tendang. Walau tidak pernah jalan bergandengan, selalu yang satu depan, yang lain di belakang. Tapi juga tidak akan pernah tinggalkan satu sama yang lain. Sepasang sepatu bisa menjadi contoh terbaik bagi arti sebuah kebersamaan dan persaudaraan. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat datang kembali dalam program Mutiara Pagi, program yang selalu hadir memberikan pencerahan rohani untuk mengawali pagi hari kita. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas sebuah topik mengenai nikmat Islam, ketaatan dan kematian dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, saat ini telah hadir di studio kita ada Ustadz Husni Mubarak. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz sudah hadir di Mutiara Pagi hari ini. Dan berkaitan dengan judul hari ini Pak Ustadz, yaitu tentang nikmat Islam, ketaatan dan kematian dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang mungkin sudah familiar ya Pak kalau membahas soal ketaatan dalam kehidupan. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan kematian dalam kehidupan dan kenapa itu dikaitkan juga dengan nikmat Islam? Silakan Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan untuk kita semua.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka

0: ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Naqra'u wa antum mustami'un fa inna hudahudallah. Saya cuma bisa menyampaikan, para pendengar semuanya cuma bisa mendengarkan. Fa inna hudahudallah, maka sesungguhnya hidayah itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada subuh yang penuh berkah ini melainkan ucapan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, atas segala limpahan kesehatan, kesempatan yang mana Allah berikan kepada kita sehingga di subuh Jumat yang penuh berkah ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mentakdirkan kita untuk bisa beribadah kepadanya dan untuk masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan kebaikan itu, kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita patut bersyukur, patut mensyukuri atas segala limpahan-limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan yang mendengarkan, yang berada di sini, mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi orang-orang yang selalu istiqomah, selalu berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga segala tingkah lakunya dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama kita. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya sedikit memberikan nasihat tentang nikmat ketaatan, kemudian ketaatan dan kematian. Nah, tentunya banyak dari kita tidak sadar, ya, banyak dari kita, Allah menciptakan kita di dunia ini, ya. Allah menciptakan kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk beribadah, selebihnya itu adalah bonus yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kalau seperti itu, ya, kita harus patut, harus bisa mensyukuri, harus bisa mensyukuri atas segala yang Allah berikan kepada kita, ya, atas segala yang Allah berikan kepada kita, karena semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah bentuk rahmat kasih sayangnya kepada kita dan juga bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya dari itu, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Andai kata kita bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, la ta'udduha, maka tentunya kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai nantinya kita bisa tidur kembali. Sedikit apapun, sedikit Allah berikan kepada kita, ya, maka itu yang sangat bermanfaat kepada kita. Patut kita bersyukuri Tetapi para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama, yang paling nikmat yang harus kita syukuri betul-betul, yang a'zamun ni'am, ya, yang a'zamun ni'am itu adalah kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman. Kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kata Sayyidina Ali karamallahu wajha, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, yang Allah berikan kepada kita ini, yakfikal islamu ni'mah, maka cukuplah kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman, memeluk agama Islam dan lain-lainnya, ditakdirkan menjadi orang yang iman kepada Allah, percaya terhadap apa-apa yang telah Allah berikan, percaya terhadap apa-apa yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian diberikan kepada kita, maka itu adalah bentuk nikmat yang paling agung. Fa inna a'zaman ni'amillahi, maka sesungguhnya nikmat yang paling agung bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba adalah li abdin akhrajahu lahu minal adami ilal wujud. Nikmat yang paling agung itu setelah Allah takdirkan kita menjadi orang yang beriman, Allah takdirkan kita mulai dari yang tidak ada sampai menjadi wujud seperti ini, ini juga harus kita syukuri. Wa akhrajahu minaz zulumat, dan juga Allah takdirkan kita, ya, dikeluarkan daripada kegelapan-kegelapan, dikeluarkan daripada selalu bermaksiat kepada Allah, ila zulumat ila nuril Islam, sampai menuju ke nur cahaya agama Islam dan lain-lainnya. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhrajahu minaz zulumatil kufr, ya, akhrajahu minaz zulumatil kufr. Jadi salah satu nikmat yang paling agung, nikmat yang paling agung itu adalah kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sedemikian itu sudah menjadi orang yang pilihan, menjadi orang yang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering sekali kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita selalu lalai terhadap apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Tetapi Allah tidak lalai terhadap kewajibannya kepada kita. Salah satunya, salah satu contoh adalah meskipun kita selalu bermaksiat kepada Allah, kita selalu masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup di dunia ini dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan hidup kita tenang dan lain-lainnya. Padahal kita selalu mengabaikan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu dimantapkan hati kita, dimantapkan untuk selalu bisa melakukan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita, dan juga kita selalu berdoa agar bisa menghindar, agar bisa tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama kita. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa inna minasyughli yakfika ta'ah syaglan. Kita hidup di dunia ini sibuk dengan sendirinya. Ya, mulai dari bangun pagi, mulai dari sekarang itu sudah sibuk dengan dirinya sendiri dengan sibuk dengan kewajiban kita, ya sibuk dengan kewajiban kita, sibuk dengan anak kita, sibuk dengan istri kita, sibuk dengan dunia kita. Tetapi ingat para pendengar, kita ditakdirkan, kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melihat ibadah, ya, ibadah kita bisa hadir di sini adalah bentuk ibadah. Karena kenapa? Karena man kharaja minal baiti, barang siapa yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka orang-orang itu termasuk orang yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Makanya para pendengar, ketika kita mendengarkan kajian-kajian di rumah ini, di rumah atau langsung kita datang ke tempatnya, maka kita termasuk orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesibukan yang seperti itu, kata Sayyidina Ali karamallahu wajha, kesibukan yang sangat, ya, yang sangat, ketaatan yang sangat kita dianjurkan untuk kita lakukan. Karena yakfi kata'a syaglan, fata'atullah ta'ala a'zamul istighal, ta'at kepada Allah itu a'zam, lebih agung, ya, lebih agung, lebih ditekankan untuk memang sibuk karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang sibuk di dunia ini dengan pekerjaan-pekerjaan kita, maka kita awali dengan niat yang baik. Maka kita awali dengan niat-niat yang bagaimana pekerjaan yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka diniatkan dengan memang beribadah. Salah satu contoh para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita sibuk pagi-pagi untuk berkantor, kita sibuk pagi-pagi untuk pergi mengajar dan lain-lainnya. Maka ketika kita keluar dari rumah, maka kita niatkan untuk niat beribadah, untuk mencari nafkah untuk anak istri kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sibuk, ya, kesibukan yang paling utama adalah kita memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang kita lakukan setiap hari akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan kita niat, kita awali pekerjaan kita itu diniatkan dengan memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya pekerjaan itu bersifat duniawi, maka akan berubah menjadi nilai ibadah atau sifat yang bersifatan akhirat. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, wa inna minal imrati ail izzati yakfikal maut ibrah, petunjuk atau nasihat kepada kita ketika kita masih dalam hidup sehari-hari, maka cukuplah mati kita menjadi nasihat bagi kita. Sering kita bertakziah, ya, bertakziah ke orang yang meninggal dunia. Maka disitulah tempat kita untuk melihat, ya, untuk menjadi petunjuk bagi kita, untuk mencari gambaran hidup kita. Apapun di dunia ini, ya, pasti akan mengalami kematian. Endingnya ketika kita Allah takdirkan di muka bumi ini, maka pasti kita ditakdirkan oleh Allah endingnya akan meninggal. Kita ditakdirkan terbuat dari tanah, maka pun juga insya Allah akan kembali kepada tanah. Makanya dari itu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati itu sebagai petunjuk, mati itu agar sebagai nasihat bagi kita. Karena semua yang bernyawa, semua yang ada di sini pasti akan mengalami kematian. Kematian itu sebagai contoh, fa innal mauta akbarul mawaid, akbarul mawaid linnas, maka sesungguhnya meninggal atau mati itu adalah petunjuk atau nasihat yang paling agung kepada kita semua. Meskipun kita hidup mewah, meskipun kita hidupnya kita senang di dunia, maka janganlah sampai kita lupa terhadap kematian kita. Apa yang harus kita bawa kelak ketika kita sudah meninggal dunia? Apa yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang ketika kita meninggal dunia? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita bawa sehingga amal yang kita lakukan pada saat ini bisa bernilai beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menambah bekal kita kelak di alam kubur sampai ke alam akhirat. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah nasihat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajha. Maka nikmat yang paling agung adalah kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesibukan yang paling mulia, kesibukan yang di dunia ini, maka cukuplah kita taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya Allah, itu sudah cukup. Kemudian nasihat-nasihat yang sering kita lupakan adalah mati. Mati itu sebagai nasihat yang paling agung, yang paling besar bagi manusia. Karena sejatinya ketika kita hidup di dunia ini, maka sejatinya kita bersiap untuk mati dalam keadaan husnul kita, husnul khotimah. Kita berharap ketika kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di akhir hayat kita, kita ditakdirkan menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita tidak berharap meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Amin, amin, Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat kematian itu memang menjadi penting ya Pak Ustadz ya, karena ya, kematian itu adalah hal yang pasti datang gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya di pagi hari ini. Semoga pendengar yang saat ini tengah mendengarkan ataupun menyaksikan Mutiara Pagi bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Semoga kita bisa jumpa lagi Pak Ustadz di Mutiara Pagi selanjutnya. Dan saya akhiri Mutiara Pagi hari ini dengan doa, semoga hari-hari kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda. Dan selanjutnya kami akan hadirkan Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: PLN ini kewalahan juga masalah BBM. Itu kemarin dari manajernya mau negosiasi dengan MAP bahwa itu, tapi yang dibawa itu ya tidak satu ton.
2: Di Lungdis Hulu sendiri itu kita bisa sampai seratusan pasien. Itu mulai dari anak-anak sampai orang tua, lansia.
3: Sari berita, pasokan BBM tersendat, listrik di wilayah perbatasan Krayan terancam padam dan berpotensi mengganggu komunikasi serta aktivitas ekonomi warga. Antusiasme warga perbatasan terhadap layanan kesehatan terbang terapung beberapa waktu lalu mendapatkan respon positif masyarakat. Kondisi itu terlihat dalam pelayanan kesehatan di wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Jumat 19 Juni 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Kita awali informasi pagi hari ini terkait dengan pasokan BBM. Pasokan BBM tersendat, listrik di wilayah perbatasan Krayan terancam padam dan berpotensi mengganggu komunikasi serta aktivitas ekonomi warga. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
4: Warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan, Kabupaten Nunukan, terancam mengalami pemadaman listrik akibat keterbatasan pasokan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik PLN. Kondisi ini dipicu terganggunya distribusi BBM karena akses jalan yang sulit dilalui akibat cuaca ekstrim. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan hujan deras yang mengguyur kawasan Krayan selama lebih dari satu bulan terakhir mengakibatkan jalan penghubung antar kecamatan berubah menjadi lumpur.
1: PLN ini kewalahan juga masalah BBM. Itu kemarin dari manajernya mau negosiasi dengan MAP bahwa itu, tapi yang dibawa itu ya tidak satu ton, ya mungkin sekitar 800 kilo lah.
4: Keterbatasan pasokan BBM dikhawatirkan berdampak langsung pada pelayanan listrik bagi masyarakat. Jika terjadi pemadaman, aktivitas komunikasi hingga kegiatan ekonomi warga berpotensi ikut terganggu karena sebagian besar bergantung pada ketersediaan listrik. Menurut Oktavianus, kondisi ini semakin menyulitkan masyarakat karena pilihan jalur distribusi sangat terbatas.
1: Mobil tidak bisa masuk ke selatan karena kondisi jalannya akibat hujan, licin, terus berlumpur.
4: Oktavianus menambahkan persoalan akses jalan di Krayan merupakan masalah yang terus berulang setiap musim penghujan. Jalan yang masih berupa tanah menyebabkan mobilitas warga dan distribusi logistik selalu terganggu saat curah hujan tinggi. Pemerintah kecamatan berharap ada perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan tersebut. Salma Amin melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi kesehatan. Antusiasme warga perbatasan terhadap layanan kesehatan terbang terapung beberapa waktu lalu mendapatkan respon positif warga. Kondisi itu terlihat dalam pelayanan kesehatan di wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Laporan Ferry Herdiansyah.
5: Pelayanan kesehatan dilakukan selama 3 hari di setiap keranggaian kegiatan. Tim juga berpindah dari satu desa ke desa lainnya. Hal ini disampaikan Ketua Tim Dokter Terbang Terapung, Dr. Gigi Prio, Aji Andar Rusasi.
6: Tapi yang jelas kalau dari sisi kami, antusiasme masyarakat itu luar biasa. Jadi misalnya nih, misalnya terakhir kami kemarin ke wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Itu kita kan biasa rangkaian kegiatan itu 3 hari ya, 3 hari di luar dari perjalanan. Ini 3 hari.
5: Wilayah perbatasan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Kehadiran tim terbang terapung menjadi layanan yang sangat dinantikan masyarakat setempat. Dalam setiap kunjungan, jumlah pasien yang datang mencapai ratusan orang. Pelayanan diberikan kepada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia.
6: Kita pindah-pindah desa. Nah itu di Lumbis Hulu sendiri, itu kita bisa sampai seratusan pasien dan itu mulai dari anak-anak sampai orang tua, lansia. Karena memang seperti tadi, itu ditunggu oleh masyarakat.
5: Program Dokter Terbang Terapung terus menjangkau daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan di Kabupaten Nunukan. Informasi kedatangan tim selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat.
6: Begitu ada pengumuman pelayanan terbang terapung mau masuk, masyarakatnya pasti akan mencoba untuk meluangkan waktu untuk bisa dapat mendapatkan layanan seperti itu.
5: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Layanan terbang terapung mampu menjangkau ratusan pasien di wilayah perbatasan Nunukan. Jumlah pasien berbeda pada setiap desa yang dikunjungi tim kesehatan. Kembali Ferry Herdiansyah melaporkan.
5: Di Lumis Hulu, tim kesehatan Dokter Terbang Terapung dapat melayani lebih dari 100 pasien. Sementara itu, di beberapa desa Lumis Pansiangan, jumlah pasien lebih sedikit. Hal itu disampaikan Ketua Tim Dokter Terbang Terapung, Dr. Prio Aji Andarusasi.
6: Itu belum lagi kalau kita pindah ke desa yang lain, ke wilayah Kecamatan Lumis Pansiangan. Kalau di Lumis Hulu kan memang desanya terkumpul ya, maksudnya di satu lokasi ya, ada banyak desa di situ. Jadi bisa sampai 100-an lebih pasien yang bisa kami layani.
5: Kondisi geografis dan jumlah penduduk mempengaruhi jumlah pasien yang mendapatkan layanan kesehatan. Beberapa desa terpencil memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit. Desa Sumantipal menjadi salah satu lokasi pelayanan di Kecamatan Lumbis Pansiangan. Dalam satu kunjungan, jumlah pasien yang dilayani berkisar antara 20 hingga 30 orang.
6: Ini kalau di desa yang lain, misalnya desa Sumantipal di Lumbis Pansiangan, itu kan memang penduduknya tidak terlalu banyak, jadi paling 20-30 pasien yang bisa kami dapat di situ. Seperti itu sih kalau ini.
5: Program Dokter Terbang Terapung tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga memperkuat pelayanan kesehatan daerah. Tim kesehatan turut berkolaborasi dengan puskesmas dalam pelaksanaan berbagai program kesehatan.
6: Nah lebih itu dari sisi masyarakatnya. Kalau dari sisi kita, dari sisi fasilitas kesehatannya ya. Dalam hal ini kan tadi saya sempat sampaikan kita berkolaborasi dengan puskesmas kan Pak. Nah otomatis di situ ada banyak program-program puskesmas yang bisa berkolaborasi.
5: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Kita beralih ke informasi berikutnya. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan Sadam Hussein mengusulkan penghentian sementara program makan bergizi gratis untuk evaluasi pelaksanaan dan juga penggunaan anggaran. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nunukan dari fraksi PDI Perjuangan, Sadam Hussein, menyarankan agar program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan sementara waktu. Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Menurut Sadam, evaluasi perlu dilakukan terlebih setelah munculnya kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi beberapa waktu lalu. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan dan mencegah potensi penyimpangan di masa mendatang.
8: Tetapi hari ini khusus MBG kalau bisa dihentikan dulu, dievaluasi dulu. Apalagi baru-baru terjadi korupsi besar-besaran ya. Karena belum terlalu parah nih di beberapa daerah, ya kan? Coba pemerintah evaluasi dulu. Tersebar di mana saja, ya kan? Sudah sampai di mana? Daerah-daerah yang belum dapat dipause dulu, jangan dulu dilakukan sebelum evaluasi besar-besar dilakukan oleh pemerintah kita.
7: Selain itu, ia juga mengapresiasi aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI Jakarta yang menyuarakan tuntutan terkait evaluasi program MBG. Aspirasi tersebut dinilai memiliki sejumlah pertimbangan, termasuk perlunya meninjau efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
8: Karena beralasan sekali apa yang dilakukan teman-teman mahasiswa yang turun ke Bundaran HI menolak program MBG dan sebagainya, saya sepakat dengan gerakan itu, tema-tema yang mereka bawa, artinya kita coba evaluasi dulu, pause dulu, stop dulu, evaluasi dulu, lalu kemudian benar-benar bisa transparan ke masyarakat.
7: Saddam juga berharap kepala daerah di berbagai daerah dapat menyampaikan masukan serupa kepada pemerintah pusat. Evaluasi terhadap program MBG penting dilakukan karena program tersebut melibatkan anggaran yang cukup besar dan berpotensi mempengaruhi alokasi anggaran di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Sementara itu, antisipasi keamanan, Kapolres Nunukan turunkan personil mengawal turnamen Bupati Cup 2026 berjalan lancar. Mimin Muslimin melaporkan.
9: Polres Nunukan memastikan mengawal jalannya turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 di Stasiun Syai Bilal dari awal pembukaan hingga laga penutupan nanti, guna menjamin seluruh rangkaian kompetisi berjalan aman, tertib, dan terkendali. Kapolres Nunukan AKBP Bonifius Rumbewas menyatakan, penempatan personel di area stadion ditujukan untuk melindungi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari para pemain, official team, hingga masyarakat yang datang menonton. Selain menjaga situasi umum, Kapolres menegaskan pihak kepolisian menaruh perhatian terhadap potensi gangguan kamtipmas di area stadion. Beberapa hal yang diantisipasi diantaranya adalah euforia penonton yang berlebihan, penonton yang dalam kondisi mabuk, hingga pengawasan terhadap barang-barang berbahaya yang dapat melukai orang lain.
10: Sasaran kami dalam pengamanan yaitu keberlangsungan daripada kegiatan itu sendiri, pengamanan daripada peserta, dan tentunya kepada penonton atau masyarakat yang datang ke sini. Hal-hal yang perlu kita hindari mungkin seperti di masyarakat yang nonton dengan euforia yang berlebihan, kemudian mungkin mabuk-mabukan, ataupun disinyalir membawa barang-barang yang berbahaya yang bisa melukai orang lain, itu menjadi antisipasi.
9: Lebih lanjut, AKBP Bonifius Rumbewas mengajak seluruh elemen masyarakat dalam Bupati Cup 2026 dengan semangat kebersamaan demi menikmati hiburan olahraga yang telah difasilitasi oleh Bupati. Kapolres menekankan terciptanya situasi kondusif tidak dapat bertumpu pada aparat kepolisian semata, tetapi saling bersinergi dari para pecinta sepak bola di Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Mendengar satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. Taman Baca Paguntaka Desa Binusan bersama anak didiknya dan juga penggiat lingkungan melakukan penanaman pohon di wisata hutan mangrove. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
11: Taman Baca Paguntaka Desa Binusan bersama kantor Desa Binusan bekerja sama melaksanakan sosialisasi penghijauan dan perubahan iklim melalui penanaman pohon dan bunga di area wisata hutan mangrove Yaki Manurani Sungai Fatima Desa Binusan. Ketua Taman Baca Paguntaka Desa Binusan Amelia mengatakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menanamkan sikap peduli terhadap generasi muda, penggiat lingkungan bersama instansi terkait. Bagaimana peduli lingkungan dan merawatnya, apalagi saat ini iklim di Kabupaten Nunukan senantiasa berubah-ubah.
12: Kedepannya nanti alam ini akan berubah. Jadi cara mereka menghadapi alam di kemudian hari itu seperti apa. Jadi caranya ditanamkan dari sekarang supaya mereka ada banjir misalnya, terus hutan gundul. Jadi anak-anak ini ditanam rasa bagaimana dia mengatasi hal-hal itu dengan cara di tadi itu praktek menanam, supaya nanti imbasnya kepada mereka di kemudian hari bahwa kalau kita tidak berbuat dari sekarang, terus anak-anak di masa depan itu seperti apa.
11: Ia mengatakan, adapun pohon yang ditanam yakni pohon mahoni sebanyak 16 pohon, pohon ketapang kencana sebanyak 3 pohon, bunga cendrawasih 20, pohon buah langsat 5 pohon, pohon ketapi 3, bunga asoka sebanyak 250 pohon, dan buah alpukat.
12: Harapan dari kegiatan ini, pertama untuk anak siswa saya SD12, terus anak-anak Taman Baca, terus teman-teman guru, bisa terpanggil jiwanya untuk benar-benar bagaimana mencintai dunia atau alam ini, begitu ya. Bukan hanya kita, memang apalagi saya sebagai guru kan, teman-teman guru juga ada, itu kita panggil, mungkin karena kesibukan saat ini sedang buat rapot gitu, tapi luangkanlah waktu untuk bagaimana menanamkan sikap cinta lingkungan kepada anak-anak kita.
11: Ia menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar seremoni saja, namun bagaimana anak-anak peduli terhadap lingkungan secara sederhana dimulai penanaman bunga, kemudian pohon dan lain sebagainya. Selain itu mendaur ulang sampah. Dalita Reri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi Dalmor Tanunkan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pasokan BBM tersendat, listrik di wilayah perbatasan Krian terancam padam dan berpotensi mengganggu komunikasi serta aktivitas ekonomi warga. Antusiasme warga perbatasan terhadap pelayanan kesehatan Terbang Terapung beberapa waktu lalu mendapatkan respon positif warga. Kondisi itu terlihat dalam pelayanan kesehatan di wilayah Lumbis Hulu dan juga Lumbis Pansiangan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitelaut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

Sahabat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nundukan pagi hari ini. Temani Anda semuanya yang sudah siap-siap pagi hari ini untuk beraktivitas, atau juga mungkin ada yang baru bangun pagi nih dan lagi siap untuk beraktivitas pagi. Ada juga yang sudah memulainya sejak awal pagi tadi, sejak subuh tadi. Semangat selalu untuk semuanya. Nikmati sarapan pagi hari ini sebelum bekerja, sebelum melakukan berbagai rutinitas Anda pagi hari ini, apalagi didukung dengan cuaca yang begitu cerah. Mudah-mudahan ya, secerah hati Anda pagi hari ini, seriang suasana pikiran dan hati Anda, sehingga segala hal yang ingin Anda mulai hari ini semua berjalan baik. Dan yang pagi hari ini juga siap-siap karena mau olahraga pagi, mau senam pagi mungkin di setiap hari Jumat ya. Oke, semangat selalu untuk semuanya. Dan sekali lagi, jangan lupa sarapan pagi biar lebih fokus dalam segala aktivitas. Yang mau Mak Betang juga demikian, jangan lupa sarapan, persiapkan diri Anda menuju ke tempat kerja Anda, ke tempat Mak Betang. Semangat, mudah-mudahan hari ini dengan cuaca yang bagus, rezekinya juga bagus. Begitu juga untuk yang mau ke kebun ya, hasil panennya mudah-mudahan hari ini juga bagus atau baru akan mulai menanam. Juga yang berada di pasar-pasar tradisional, selamat mencari rezeki hari ini ya. Dan juga yang lagi di pelabuhan-pelabuhan, di setiap pos-pos penjagaan juga semangat selalu untuk yang bertugas. Begitu pula yang di warung-warung, kios-kios, di rumah, di setiap bangunan ya, kemudian juga di kem-kem perbatasan, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami pagi hari ini, semangat untuk Anda. Dan juga hari ini yang berulang tahun juga, saya mau ucapkan selamat ulang tahun nih buat semua yang berulang tahun hari ini di tanggal 19 Juni. Semoga segala kebahagiaan kan Anda gapai. Doa yang terbaik deh untuk Anda semua yang berulang tahun di hari ini. Dan hari ini juga ada beberapa momen penting yang dirayakan di hari ini pendengar, yaitu Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Konflik. Jadi peringatan yang dicanangkan PBB untuk meningkatkan kesadaran akan penderitaan korban kekerasan seksual terkait konflik dan juga mengakhiri kejahatan perang ini. Ya, kejahatan perang. Kemudian juga Hari Kemerdekaan Nasional ya, Juneteenth, peringatan berakhirnya perbudakan di Amerika Serikat, di mana pada tanggal 19 Juni 1865 ini tentara Union tiba di Galveston, Texas untuk membebaskan budak-budak terakhir. Kemudian hari ini juga merupakan hari sel sabit sedunia, hari kesadaran global terkait dengan kelainan genetik langka yang berdampak pada sel darah merah. Nah, itu dia beberapa peringatan penting di hari ini, dan saya yakin Anda juga pastinya akan merayakan momen-momen penting di setiap tanggal 19 Juni.

0: Bentar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Yang benar. Hati-hati loh, biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syar. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut. 96,3 Pro 1 Nunukan.

Pada era digital yang semakin canggih, akses mudah ke judi online telah menjadi masalah serius bagi banyak individu. Banyak judi berkedok game online yang menyembunyikan praktik taruhan di baliknya. Ciri-cirinya antara lain memiliki tampilan menyerupai game online, berbayar pada aplikasi ataupun fitur-fitur di dalamnya, mengharuskan top up saldo, dan menjanjikan wide draw atau penarikan saldo yang lebih. Kontennya tidak cocok untuk semua usia dan tidak memiliki regulasi atau lisensi yang jelas. Judi online dapat menimbulkan banyak masalah, termasuk yang pertama ketergantungan. Seperti bentuk judi lainnya, judi online dapat menyebabkan kecanduan yang merusak kehidupan pribadi dan keuangan seseorang. Yang kedua, kerugian keuangan. Banyak orang yang tergoda untuk bertaruh lebih dari yang mereka mampu, berisiko kehilangan tabungan, utang, hingga kebangkrutan. Ketiga, kesehatan mental. Tekanan emosional yang tinggi dan stres dapat muncul akibat kekalahan dalam judi. Yang keempat, legalitas. Judi online merupakan aktivitas yang ilegal dan melanggar tindak kejahatan dan dapat dipidana. Meskipun menawarkan kesempatan yang menggiurkan untuk memenangkan uang dengan cepat dan jumlah banyak, judi online juga membawa risiko finansial dan dampak negatif lainnya yang perlu dipertimbangkan secara serius.

Pendengar masih bersama kami di Nundukan Pagi hari ini. Untuk ada semuanya yang sudah mempersiapkan diri untuk melakukan berbagai aktivitas, atau pagi hari ini lagi nikmati sarapan pagi dan siap-siap menuju ke tempat kerja, baik itu untuk pekerja yang ada di wilayah Nundukan, ya di Pulau Nundukan, kemudian juga di Sebatik, di Kalabakan yang lagi mendengarkan, di Tawau Malaysia, juga yang berada di wilayah Sebuku, Sembakung, Lumbis, dan Krayan, dan dimanapun Anda mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Kembali juga nanti beragam informasi ya, seputar informasi cuaca, kemudian juga nilai tukar mata uang juga kami akan hadirkan menemani kebersamaan kita pagi hari ini.

0: kita. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pagi hari ini kami akan segera update informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Pendengar pagi hari ini saya sudah terhubung dengan perkirawan BMKG Nunukan, ada Mbak Serpin pagi ini. Halo, selamat pagi Mbak Serpin.
1: Selamat pagi Kak Angel.
0: Iya, gimana nih kabarnya pagi hari ini nih, semangat kah?
1: Puji Tuhan, semangat dengan cuaca yang cerah pagi hari ini.
0: Iya nih, pagi-pagi udah cerah banget nih, pastinya semangat ya. Oke Mbak Serpin, silakan dengan informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan hari ini, silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Angel. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Nunukan. Pagi ini bersama saya Serpin akan mengupdate informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandara Nunukan terpantau cerah. Secara umum, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Demikian juga untuk kondisi cuaca pada sore hari masih diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan cenderung berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 18 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, angin dominan bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot dengan tinggi gelombang di kategori tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter dan kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Demikian update perakiran cuaca yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Terima kasih Mbak Serpin untuk informasi cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali untuk Anda.
1: Sama-sama Kak Angel.
0: Pendengar RRI Nunukan, demikian informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan yang selalu kami update setiap harinya dan semoga dapat menjadi acuan untuk Anda beraktivitas di hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.

Saatnya kentongan. Tips kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pertama, memperhatikan informasi cuaca dan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Kedua, meningkatkan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan, khususnya di wilayah rawan bencana. Ketiga, camat dan lurah atau kepala desa agar lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan segera menyampaikan laporan kejadian bencana kepada BPBD Kabupaten Nunukan melalui call center di nomor 0811-5379995. Keempat, seluruh OPD dan instansi terkait dapat berkoordinasi dan mendukung upaya kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Nunukan dengan melibatkan peran aktif TNI dan Polri.

Gempa bumi adalah guncangan bumi yang tiba-tiba dan cepat yang disebabkan oleh pergeseran batuan di bawah permukaan bumi. Gempa bumi merupakan jenis bencana yang bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat, dan berlangsung dalam waktu singkat. Bencana ini berpotensi menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam sekejap. Jika terjadi gempa bumi, penting untuk menjaga diri agar tetap tenang, agar bisa bertindak menyelamatkan diri. Untuk itu, perlu diketahui hal-hal yang dilakukan saat gempa terjadi, baik di dalam maupun luar bangunan. Jika Anda berada di dalam bangunan, hal yang pertama harus Anda lakukan adalah lari keluar apabila masih dapat dilakukan. 2. Jangan menggunakan lift. 3. Lindungi kepala dengan benda apapun. Dan yang keempat, berlindung di bawah meja yang kokoh. Dan saat Anda berada di luar bangunan, Anda harus melakukan yang pertama, cari area terbuka. 2. Hindari apabila terjadi rekahan tanah. 3. Berhenti mengemudi. 4. Hindari daerah rawan longsor. 5. Jauhi pantai untuk cegah tsunami. Dan 6. Jauhi benda yang berpotensi rubuh seperti tiang listrik, pohon, ataupun papan reklame.

saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.

0: Pelatih harus mencari sosok pengganti yang tepat sekaligus meredam permainan-permainan kasar yang tadi banyak ditunjukkan oleh timnas Qatar.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Papan atas waktunya dan kita kembali ke pertandingan selanjutnya. Terima kasih, saya Joko Saputra dan rekan saya Rosyan Ahmad undur diri. Selamat pagi dan salam olahraga.